0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak tau?
3: Hah?
2: Beki Bolang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis, trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

baru nyala nih radarnya. Mereka sama Adis ya hari ini. Halo, selamat pagi buat Rini di Pakem. Gimana kabarnya di ujung utara sana, dingin gak sih? Karena kalau di tempat aku nih di selatan yang biasanya gerah aja tuh, kalau malam adem sekarang. Lumayan ya, apalagi kalau misalnya harus keluar malam-malam cari makan atau kayak misalnya pengen ngemil-ngemil gitu kan ya, begadangan. Sedeng sih kalau biasanya yuk langsung aja berangkat, kalau sekarang tuh harus cari jaket mana ya gitu, karena memang lumayan agak adem gitu teman pro 2. Anyway, kalau ngomongin soal malam-malam belum bisa tidur, bukan cuma karena lapar, tapi kamu juga mungkin ada yang belakangan gak tau kenapa ya, lebih sering overthinking aja gitu. Nah, lo kenapa? Boleh share di 0811-251-1025 teman pro 2, apa sih yang biasanya bikin kamu overthinking dan gimana ngatasinnya? Punya tips gak? Karena ada teman-teman kita yang dibilangin gini aja, gitu aja, tetap gak bisa tuh, karena mungkin overthinkingnya kebangetan ya. Udah mau over, kebangetan lagi. Yuk ah, share 0811-251-1025 teman pro 2 di Hot Kepo kita pagi hari ini. Biasanya kamu tuh overthinkingnya apa? Apa yang bikin kamu overthinking dan gimana cara ngatasinnya?

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan.

Pro 2. Tadi aku sempat open topic tuh buat kamu saut di 0811-251-1025 ya. Biasanya apa sih yang bikin kamu overthinking teman Pro 2 dan gimana cara ngatasinnya? Karena sebenarnya kalau dibiarin aja juga ya pasti efeknya negatif ya gitu. Ini salah satu yang menyampaikan efek dari overthinking secara berlebihan. Ada psikolog dari UMY, Rati Ratnasari, teman Pro 2. Ini memang salah satu tantangan kesehatan mental yang dihadapi oleh teman-teman sekarang gitu. Karena biasanya pikiran ketika kita lagi ngerasain sesuatu gitu muncul di pikiran aja gitu ya, berpengaruh ke kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Misalnya kayak, aduh gimana ya kalau aku gagal kalau pas mau ujian nih, atau misalnya lagi garap sebuah project terus ngerasa bahwa waduh kayaknya aku belum cukup baik deh gitu, belum maksimal deh, apakah ini udah oke atau belum ya, dan itu dipikirin berulang-ulang jadinya kayak waduh bukannya bikin kamu jadi lebih tenang malah semakin panik ya gitu. Nah ini dia nih, ketika pikiran bikin kita jadi cemas biasanya sih akan menghambat hasil yang kita harapkan teman Pro 2. Makanya si overthinking ini ternyata menjadi masalah ketika misalnya pola pikir ini berulang, berlebihan, susah buat di stop. Umumnya sih berfokus pada kemungkinan-kemungkinan negatif kalau menurut psikolog Ratih ini ya teman Pro 2 ya. Dan gejalanya adalah salah satunya mengingat kesalahan masa lalu. Mungkin kalau misalnya kamu pernah ngerasain ini atau malah sering ngerasain ini, bisa jadi itu adalah sebenarnya udah masuk ke ranah overthinking nih gitu kan ya. Membayangkan skenario terburuk misalnya gitu kan. Terus juga yang kamu rasain susah tidur, kelelahan secara emosional, karena memang yang kamu pikirin itu hal-hal yang berulang-ulang dan itu bukan hal yang baik ya gitu. Ya gak sih, orang hal yang mungkin menurut kita remeh-temeh aja kalau kita pikirin berulang-ulang jadi kayak hal penting kan, apalagi hal yang negatif nih teman Pro 2. Kita pikirin terus gitu kan ya, apa gak terus jadi kayak aduh was-wasnya tak berujung ya kan. Ini yang menjadi permasalahan ketika kita overthinking gitu dari kacamata seorang psikolog. Nah kalau kamu biasanya apa sih yang bikin overthinking teman Pro 2, boleh share dong di 0811-251-1025. Dan biasanya gimana cara kamu untuk ngatasinnya ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Nih ada yang baru siap-siap dari tadi mondar-mandir gitu ya. Anduknya sih udah di pundak tapi gak tahu ya, gak masuk-masuk kamar mandi nih. Mampir di sofa gitu ya, terus scrolling dulu sebentar gitu. Apa yang di scroll? Oke, IG gitu ya. Nanti mampir lagi ke dekat meja makan, ngambil cemilan yang masih nyisa dari tadi pagi. Udah gitu scroll lagi TikTok sekarang nih. Padahal tadi udah pengen banget mandi gitu karena mau berangkat ya. Udah di jam 7 lewat 39 menit waktunya Pro 2 Jogja. Teman Pro 2, kamu harus sampai di tempat tujuan jam berapa nih? Dikira-kira aja kalau memang perlu mandinya agak lama, berarti memang harus cepet-cepet ya. Kecuali kamu mandinya langsung formalitas aja gitu, sekali gayung dua kali gayung, sekali semprot gitu ya. Udah gitu berangkat, yang penting basah aja gitu ya. Gak masalah sih, walaupun nanti mungkin kamu agak telat sedikit gitu biasanya ya. Tapi anyway, kalau memang kamu ternyata hari ini punya banyak kegiatan dan itu bakal bikin kamu jauh lebih berkeringat, kayaknya sih memang perlu mandi pagi ya. Atau bisa jadi memilih outfit yang enak untuk bisa bersahabat dengan cuaca hari ini, karena kadang panas, kadang dingin banget gitu kan ya. Nah, untuk tahu gimana perakiran cuaca yang valid, teman Pro 2, di 9 Juni 2026 kamu bisa menyimak perakiran cuaca bersama BMKG. Nah, untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport bakal disampaikan perakirawan Arum. Sementara untuk perakiran cuaca wilayah DIY bakal disampaikan perakirawan Bakti dari BMKG, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Selasa 9 Juni 2025 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 24 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 55 hingga 95%. Untuk arah angin akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta Selasa 9 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika atmosfer yang signifikan di sekitar wilayah DIY. Sementara monsun Australia terpantau aktif di sekitar wilayah Indonesia. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah DIY, namun meningkatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca harian untuk wilayah DIY pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan, sementara pada malam harinya berawan dan dini harinya cerah berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Suhu udara di wilayah DIY secara umum berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana cuaca diperkirakan cerah berawan, berpotensi terjadi hujan ringan di waktu dini hari. Sementara untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Sementara untuk ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan ini, tetap waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

kamu jadi naik satu level atau mungkin naik 2, 3, sampai 5 level juga boleh lah ya, saya denger lagu ini. Menyemangati kamu yang kayaknya bangun aja setengah mati gitu kan ya. Belum lagi pikiran-pikiran yang bertebaran di kepala kamu, berkeliaran ya kan, overthinking nih ceritanya dari tadi malam, gak bisa tidur lagi gitu kan ya. Aku sempat nanya tadi untuk kamu buat komen di 0811-251-1025. Apa sih biasanya bikin kamu overthinking dan gimana ngatasinnya? Halo selamat pagi, tadi Tri di Playen. Aku biasanya overthinking gara-garanya pas banyak kerjaan. Kok gak selesai-selesai ya? Padahal pelanggan udah nungguin nih. Gitu, takutnya diomelin pelanggan lah, diminta ini itu. Katanya badan capek banget tapi kerjanya gak kelar-kelar. Takutnya nanti pelanggan komplain ya. Overthinkingnya itu ternyata teman pro 2. Kalau buat Tri cara ngatasinnya sih ya udah tarik nafas dulu aja. Tenangin diri, dengerin lagu-lagu yang enak, biar otak kita tuh gak cuma mikirin kerjaan. Ternyata kemarin-kemarin juga gak apa-apa kok, pelanggannya mau maklum, gak ngomel katanya ya. Cukup bikin story WhatsApp aja, kasih caption, maaf ya banyak antrian, terima kasih sudah sabar menunggu giliran. Iya, kadang-kadang pelanggan juga cuma perlu dipahamkan ya, kita tuh sebenarnya bukan karena gak benar kerjaannya, tapi memang ternyata antriannya lumayan panjang gitu. Antri satu-satu dong. Ya udahlah, katanya jangan overthinking terus ya. Makasih buat Kak Adis udah nemenin pagi aku yang gedebak-gedebuk. Sama-sama. Kita juga di sini sama kok, gedubrakan. Wah, teman bro 2, thank you ya buat yang udah komen. Tadi juga ada Lia di Jogja, kalau aku overthinkingnya biasanya kalau tugas aku tuh gak kelar-kelar karena gak nemu materi yang bagus buat dijadiin bahan. Oke deh, semoga cepat kelar tugasnya ya. Wah, teman pro 2, jangan lupa juga, jangan sampai kamu lewatin nanti di jam 8, aku tuh punya tawaran buat kamu nih. Yang pengen denger lagu kesukaannya, aku bakal kasih kesempatan buat memilih 3 di antara 5 lagu di jamu, jamnya lagu kamu ya.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Waktunya buat ikutan jamu, jam lagu kamu, teman Pro 2. Jadi aku udah nyiapin 5 lagu nih. Kamu boleh pilih di antara 5 lagu ini mana sih yang pengen kamu dengerin. Karena gak semuanya bakal aku puter ya, tapi hanya 3 lagu dengan suara terbanyak alias yang di vote paling banyak sama kamu via WhatsApp di 0811-251-1025 yang nanti bakal kita puter gitu. Terus lagunya apa dong, Dis? Nah, ini dia nih. Coba dicek dulu aja. Lagu yang bakal aku tawarin itu ada 5. 1 lagunya Tulus 1 kali, yang kedua Gia Indrawari 1000 kali, yang ketiga Adrian Halif 2001 kali, terus yang keempat Ayu featuring Suga yang 8, sama yang terakhir punya Ed Sheeran One Life, teman Pro 2. Nah, dari 5 lagu itu kira-kira mana ya yang menurut kamu paling enak buat diputer nanti di jam 8.45 gitu ya. Aku tunggu nih pilihan kamu di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Harminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun. Dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Prodo barengan sama Adi sampai nanti jam 10 ya. Daisy, Spring Justin Bieber, teman Prodo yang udah mulai di jalan dan kayaknya udah tenang karena separuh perjalanan udah kamu tempuh ya. Dan kayaknya kamu bisa memastikan bahwa kamu tuh gak bakal telat. Asik. Kayaknya memang persiapan yang lebih mateng biasanya sih hasilnya pun juga akan jauh lebih baik teman Prodo ya. Semoga gitu. Oke. Well anyway, persiapan yang juga terus dilakukan oleh FIFA pastinya karena akan segera kick off untuk Piala Dunia 2026 terus berlangsung teman Pro 2. Salah satunya adalah kalau dari sisi entertainmentnya sih gitu, selain pertandingan pasti ada album resmi untuk Piala Dunia 2026, official soundtracknya atau official songs dari FIFA World Cup tahun ini teman Pro 2 ya. Puluhan musisi dari berbagai negara dan juga genre musik ini memang menjadi salah satu yang dikedepankan FIFA. Dan 18 lagu ini adalah proyek terbesar yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Bayangkan 18 lagu nih yang udah dirilis satu-satu secara global, mulai dari Lighter, Por El Eco, ada Illuminate, Goals, Game Time, sampai Die Die, Let's Go, Come on, Let's Go. Banyak ya guys gitu. Tapi memang ternyata salah satu tujuan kenapa kemudian ada banyak musisi dari berbagai kontinen juga yang bergabung sebenarnya adalah katanya menyatukan para penggemar lewat musik dan sepak bola gitu. Jadinya ya wajar kalau musiknya pun juga dari berbagai benua, berbagai bahasa, berbagai genre gitu kan ya. Gitu teman Pro 2. Dan sebenarnya yang menarik adalah FIFA itu memastikan bahwa masih akan ada lagi di luar 18 lagu yang sudah rilis, akan ada kolaborasi lagu-lagu baru yang akan dirilis sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Jadi nih, sepanjang turnamen bakal nambah lagi lagunya, gak berhenti di 18 lagu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026.

Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Thank you love overthinking. Pas banget sama topik kita di hari ini tadi yang udah aku open buat kamu yang nyaut di 08112511025 ya, seputar overthinking. Makasih Tri di Playen, tadi juga udah lihat di Jogja ya. Ternyata nama overthinking itu bisa dikelola teman pro 2. Jadi enggak jadi bebannya kita gitu, apalagi beban mental ya. Nah, kalau menurut psikolog dari UMY Ratih Ratnasari, teman pro 2, ada teknik sederhana yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita lagi overthinking nih, supaya bisa dikelola gitu ya, berpikir yang bikin kita jadi berlebihan ini gitu kan. Tekniknya namanya brain dump. Kita tulisin nih semua isi pikiran itu ke dalam kertas. Jadi di atas kertas kita tuangin, kita tulis aja tanpa sensor. Apapun yang kamu pikirin, ya udah tuangin aja di atas kertas gitu. Nah, teknik ini kalau menurut Ratih bisa membantu mengurangi beban mental ya, sekaligus bikin pikiran kita juga lebih terstruktur, teman pro 2. Ada juga namanya pendekatan cognitive behavioral therapy alias CBT, teman pro 2. Nah, kalau yang ini ngajakin seseorang untuk identifikasi dan mengenali pikirannya otomatis yang muncul. Jadi kayak misalnya mengevaluasi fakta-fakta yang mendukung ataupun menyangkal pikiran tadi gitu. Jadi mengajak untuk merespon lebih rasional dari apa-apa yang kita pikirin. Karena kadang-kadang suka gak masuk akal aja ya kalau lagi overthinking tuh. Juga bisa nyobain mindfulness atau teknik meditasi. Jadi kita lebih fokus sama kondisi sekitar kita nih, mengenali emosi yang muncul gitu ya, itu juga bisa kita lakukan. Atau bahkan teknik 5-4-3-2-1. Jadi berbagi sama orang yang dipercaya dan minta bantuan profesional kalau seandainya memang diperlukan. Ada step-stepnya teman pro 2 ya, coba dicek lagi aja seputaran topik ini gitu kan ya. Teknik tadi yang disebutkan sebagai teknik cognitive behavioral therapy dan juga teknik 5-3-2-1 gitu ya, 5-4-3-2-1. Teknik grounding. Ini kayaknya banyak bermunculan di beberapa artikel, jadi bisa kamu cek gimana cara memulainya gitu ya, dari hal-hal yang sederhana tapi bisa bikin kamu tuh lebih fokus untuk mengelola overthinkingnya, ya kan? Karena kalau udah mulai nggak bisa bikin bikin kita lebih nggak produktif tuh jadi kayak ganggu kan ya teman pro 2 ya. Hayo siapa yang overthinking, lagu ini diputar apa enggak gitu kan. Kalau ini gak usah, yang penting kamu pilih aja. Kalau kamu udah pilih nanti, di antara 5 lagu tadi aku tawarin, 3 lagu dengan suara paling banyak yang dapat vote dari kamu, itu pasti aku puter, gak mungkin enggak deh. Jadi gak usah overthinking ya. Kalau seputaran lagu, langsung aku tunggu di 08112511025. Teman pro 2 masih ada waktu. Aku ingetin lagunya apa aja. Lagunya Tulus satu kali, terus juga ada Ge Indrawari 1000 kali, lagunya Adrian Halif 2001 kali, And Mary 2002, dan juga ada lagunya Ed Sheeran One Life. Nah, kamu pengen denger yang mana nih?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

buat pilihin, pilihin lagi, puterin lagu yang udah kamu pilih gitu ya di 08 11 251 1025, yang udah ikutan jamu jam lagu kamu. Apa kabar tadi Tri di Playen? Pengen denger lagunya Tulus yang satu kali aja deh, sama Gaya Indrawari juga Adrian Halif katanya harusnya tambahin perunggu di 33 kali. Iya sih sebenarnya tadi tuh mau nambahin perunggu, tapi lagu mancanya ntar gak ada. Kan pilihannya adalah lagu Indonesia dan lagu manca ya. Terus juga, halo apa kabar buat Dian di Demangan. Pengen denger lagunya Tulus juga. Terus ada siapa lagi nih? Halo apa kabar Iksan di Kota Gede. Kamu juga pengen denger lagunya Adrian Halif. Yang pengen denger lagu Gaya Indrawari 1000 kali. Tadi ada teman kita dari Ika Diwates. Berarti fix ya. Ini ada 3 lagu dari 5 lagu tadi yang udah dipilih teman Pro 2. Ada 2 orang yang pilih Adrian Halif, 2 orang juga yang pilih Gaya Indrawari, dan yang pilih lagunya Tulus ada 1 orang. Jadi langsung aja nih kita putar nih pilihan kamu di jamu jam lagu kamu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

yang lagu kesukaannya udah keluar. Seneng banget kan diputerin ya teman Pro 2 ya. Yang punya rencana juga kayaknya sih mau meluangkan waktu deh buat kayaknya dari kemarin kamu sempat yang ninggalin hobi kamu, misalnya nonton atau apa tuh ngegame gitu ya, kan lagi sibuk fokus sama ujian-ujiannya kamu nih gitu kan. Semoga ujian yang bisa diselesaikan ya sebelum kamu menghadapi ujian kehidupan teman Pro 2. Tapi kalau memang ternyata mau mengulang lagi nonton film-film yang udah lama gak kamu tonton karena kamu sesuka itu dan kayak pengen nonton lagi deh sebelum rilis yang baru, kayak misalnya Spider-Man nih yang terbaru kan mau rilis ya. Nah ini kamu juga udah nontonin lagi yang kemarin-kemarin supaya ya paling enggak inget urutan-urutannya mana aja duluan yang ditonton gitu kan. Karena memang kan bisa kalau franchise gini tuh rilisnya enggak terus berurutan ya, sama kayak ya Marvel Cinematic Universe nih gitu. Jadi buat kamu yang nontonnya mungkin berurutan akan agak bingung, tapi kalau misalnya udah tahu timeline-nya seperti apa tuh biasanya akan nonton dari yang kira-kira menurut kamu nyambung duluan nih gitu alurnya ya. Nah kalau ngomongin soal Marvel Cinematic Universe, ini kabarnya sih bakal masuk era baru nih teman Pro 2 setelah Avengers Doomsday ya. Jadi sutradaranya MCU Joe Russo itu bilang kalau film ini akan kembali membawa MCU ke phase zero, jadi titik awal yang baru dibangun dari nol dan gak bergantung sama cerita-cerita yang udah ada sebelumnya gitu. Baiklah baik kalau misalnya mau mulai sama-sama yang seperti dari nol, jadi kemungkinan akan seperti apa teman Pro 2 ya. Karena memang sebenarnya kalau sekarang ngomongin soal fase, MCU ada di fase 6 alias phase 6 gitu, bagian dari multiverse saga. Jadi sebelum Avengers Doomsday itu ada Avengers Secret Wars, Spider-Man Brand New Day. Nah ini adalah bagian dari fase yang itu gitu, sebelum kemudian Russo bilang bahwa akan ada arah yang baru gitu ya ke fase atau phase zero tadi itu gitu. Ya mau fase apa aja sih selama kita emang udah ngefans fanatik ya, ditonton-tonton juga gak sih teman Pro 2? Dimulai dengan yang pastinya Spider-Man yang Brand New Day gitu, yang mau rilis katanya nih. This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

26. Kalau buat ARMY sih jawabannya pasti BTS lah ya. Yang menarik teman Pro 2, ada satu selebgram atau influencer kali ya dari Malaysia. Akunnya Is Awkward Guy yang dia propose untuk beli tiket konser BTS di Indonesia gitu. Jadi requestnya tuh sopan banget. Dia bilang sebagai seorang turis nanti, dia tuh turis yang sopan, yang nggak bikin onar gitu kan ya. Terus dia juga paham bahwa yang namanya BTS ini kan memang fansnya wah fanatik banget ya, terutama ARMY-nya ini kan. Kalau untuk dari berbagai negara pun pasti akan mati-matian untuk nonton konser BTS dimanapun sebisa mungkin gitu. Makanya kemudian dia menghormati banget untuk katanya, aku tuh nggak nyari tiket VIP kok, aku cukup yang di belakang aja nggak apa-apa. Kalau ntar dapet, boleh ya, boleh nggak nih kira-kira aku beli tiket konser BTS di Indonesia. Jadi buat dia tuh yang VIP memang itu adalah untuk teman-teman ARMY yang lokal. Jadi nggak, janganlah diganggu-gugat katanya gitu. Dia tuh propose untuk beli tiket atau nge-war tiket yang di belakang aja. Dan dia tuh juga janji katanya nanti kalau datang ke Indonesia mau jadi turis yang ngelarisin UMKM teman Pro 2. Ya ampun lucu banget, ini aku cek konten IG-nya, seserius itu gitu. Dia bikin polling, kira-kira buat ARMY Indonesia diizinkan atau enggak nih, boleh apa enggak aku beli tiket nonton konser nonton konser BTS di Indonesia. Karena kan kalau dia menang war tiket berarti mengurangi jatahnya ARMY yang lokal ya gitu. Menurut dia jadi harus sopan, harus minta izin dulu gitu. Dan you know what, pollingnya tuh direspon juga sama ARMY-ARMY dari Indonesia. Dan jawabannya adalah yes, katanya kamu boleh beli tiket untuk nonton konser BTS di Indonesia gitu teman Pro 2. Dan jumlah pollingnya tuh lumayan ya gitu. Yang say yes itu ada di angka 92%, sementara yang bilang no ada 8% doang. Yang lebih lucu sih sebenarnya warga plus 62 ya, karena katanya boleh beli tiket tapi dengan syarat tertentu katanya gitu ya. Macam-macam lah, sampai geleng-geleng kepala gitu kan. Sebagian syarat itu katanya bakal dipenuhin sama si Is Awkward Guy ini teman Pro 2, tapi sebagian lagi mungkin dia kayaknya enggak deh gitu. Well anyway, kita lihat kelanjutannya apakah dia nanti berhasil menang war tiket untuk nonton konser BTS Indonesia ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.

Indonesia kontra Mozambik ya, teman Pro 2. Nah ini dia nih, jadi salah satu yang kamu tunggu-tunggu mungkin gitu kan ya. Karena memang kayaknya semakin seru permainan tim Indonesia gitu kan. Ya udah, tinggal ditunggu aja nanti jam 8 malam timnas U19 ya akan berhadapan dengan Mozambik gitu kan ya di FIFA Match Day 2026 teman Pro 2. Salah satu juga yang kayaknya tersisa dari pertandingan sepak bola terutama di GBK itu biasanya kalau udah bubar. Nah, ini dia nih yang masih tetap kelihatan sekarang tuh walaupun sudah beberapa ada perubahan ya, tapi ada juga yang masih tersisa gitu kan. Salah satunya adalah sampah-sampah. Hah, aduh, gimana sih nih? Kalau tim kita udah ngasih penampilan yang luar biasa sekeren itu, kita sebagai supporter juga harusnya lebih keren lagi gak sih teman Pro 2? Jadinya kalau bubaran tuh jangan ninggalin sampah lah, cukup ninggalin kenangan indah aja. Ini yang terus diangkat sama salah satu konten kreator asal Jepang yang sekarang tuh tinggal di Indonesia. Ada yang tahu Ken Bola teman Pro 2? Nah ini dia, dia setiap kali nonton bola di GBK atau dimanapun gitulah ya, dia tuh selalu nyorotin sampah-sampahnya nih gitu, dan dia ikut bersihin. Jadi pengennya sih ini ditiru juga oleh yang lain, karena kan memang dia sendiri aja bilang loh, ini kan rumah kita katanya gitu. Bayangkan orang Jepang aja bisa menganggap bahwa ini rumah kita loh gitu. Jadi yuk kita yang orang Indonesia mau nonton bola dimanapun, gak hanya di GBK aja, nonton bola tingkat apapun, gak cuma di level pertandingan internasional ya, hanya di sekitaran tempat kamu pun juga mungkin bisa dimulai dari hal yang kecil, alias tidak buang sampah sembarangan, ataupun kalau bawa hal-hal yang berpotensi menjadi sampah, ya udah pas bubar ya tanggung jawab dong. Bersihin ya kan.

0: Tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Jogja teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Thank you tadi yang udah komen di 0811-251-1025. Dis, yang tadi lagunya siapa ya? Yang mana? Oh, sebelum iklan. Itu the script. The man who can be moved. Udah aku chat nih ya. Aku chat deh biar kamu gak salah spellingnya ya. Dari teman kita dari Iksan di Kota Gede. The script, the man who can be moved. Well teman Pro 2, kalau kamu suka sama lagu-lagu manca, jangan sampai kamu lewatin namanya Chart Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. Itu kita siarkan setiap hari Sabtu jam 3 sore barengan sama teman aku. Ada Vina Moviana yang nyapa kamu semua di situ. Di Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown.

02 Rollerblade-nya Nona. Akhirnya nih keluar juga ya. Siapa yang nungguin? Thank you banget buat yang ikutan gabung nyimak obrolan kita di pagi hari ini di Pasien Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Waktunya Adis buat pamitan. Teman Pro 2 abis ini bakal ada teman aku Vina yang bakal nyapa kamu semuanya di Santai Sianya Pro 2 Jogja ya. Selamat beraktivitas pastinya. Semoga Selasa kamu jadi lebih menyenangkan bareng sama Pro 2. Oke, Adis pamitan. Dadah.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2 Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat guna meningkatkan pengawasan layanan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan nasional. Langkah ini diambil menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan serta kasus korupsi yang menjadi sorotan publik luas. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji pembentukan unit pengelola pengaduan masyarakat terintegrasi. Unit tersebut disiapkan untuk menerima pengelola dan meneruskan laporan publik kepada kementerian terkait secara efektif.
1: Info Pro 2.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Selain itu, Kementerian Agama juga memastikan seluruh proses penyelenggaraan rumah ibadah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Haji Abdullah Suud, SAG MSI, menanggapi perkembangan proses administrasi Gereja Misi Sejahtera di Kabupaten Bantul. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama maupun keyakinan.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama KJRI Davao terus memantau perkembangan situasi pasca gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah Mindanao Selatan Filipina. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI, Hedi Hamidah, menyatakan sejauh ini belum terdapat informasi mengenai WNI maupun pekerja migran Indonesia yang terdampak akibat gempa tersebut. Pemerintah menghimbau seluruh warga negara Indonesia dan PMI di Filipina untuk tetap waspada serta terus mengikuti perkembangan informasi dari otoritas setempat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Produa, ada Vida di sini yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. Walaupun kayaknya hari ini tuh siangnya gak terlalu santai, Vin. Udah mulai agak rapet agendanya, udah mulai sedikit agak kedebak-kedebuk. Tapi tetap harus harus tetap calm down ya kan. Tetap harus terlihat baik-baik saja ya kan. Apapun situasi kamu siang hari ini, ada aku yang akan jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 3. Aku bakalan nemenin kamu yang lagi hatik, yang lagi pengen dengerin lagu-lagu enak, di sini tempatnya ya. Aku udah siapin juga nih 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia, nanti bisa kamu pilih di Produa Hitlist Santai Siang. Ada lagu siapa? Habis ini ya, aku bakalan spill ke kamu lagu yang udah aku siapin spesial buat teman Produa.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Bro 2, satu hari di bulan Juni, lagu yang masuk di album Gajah dan salah satu lagu yang selalu keluar setiap bulan Juni. Ya, sekarang kan judulnya Satu Hari di Bulan Juni. Dan menurut aku ini adalah salah satu lagu yang kayaknya cocok buat kamu yang lagi memang dekat sama seseorang dengan kesederhanaannya. Kayak aku tuh lihat kamu cantik gak pakai make up atau apa, aku juga suka kok gitu. Ya tuh biasanya karena dia belum bisa buat beliin skincare. Tapi gak apa-apa, look sederhana itu kan lebih baik Teman Pro 2 ya. Apapun itu deh, kalau kata Sheila on 7, sederhana sebisanya aja gitu. Anyway, kalau kamu suka sama lagu ini, boleh kok di request terus sama Teman Pro 2 ya. Gak harus di bulan Juni aja, mau di bulan-bulan lainnya kalau mau dengerin lagu ini juga hayu aja kok ya. Sama halnya kayak siang ini, kalau misalnya kamu juga pengen ikutan memilih lagu yang mau kamu dengerin di Pro 2 Hitlist Santai Siang, bisa banget Teman Pro 2, karena Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang available buat kamu pilih siang ini Teman Bro 2 ya. Untuk lagu Indonesia aku udah siapin nih, ada Salwa Sasabil with Haichu, Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa, Nabila Takia with Cegil, ada Nusa Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, NPD Sempurnanya Aku, Wijaya 80 Terakhir Kali, ada Juicy Luisi Lantas, Fiera Terlalu Lama, ada Rizky Febian featuring Adrian Kali with Alama, dan It Gita featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Untuk lagu mancanegara aku punya Harry Styles with Aperture, ada juga Taylor Swift I Know It and I Know You, dan Pink Sweet with At My Worst, Olivia Rodrigo The Cure, ada American Outer Best Day of My Life, Oasis Whatever, ada Temper City Self Aware, dan ada juga Bruno Mars featuring Lady Gaga Die With Smile, Denny Cesar featuring Her with Best Part, dan Nona with Shoot. Yes, itu dia lagu yang udah aku siapin buat kamu Teman Bro 2. Silakan tentukan lagu mana yang mau kamu dengerin. Kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Atau kalau kamu tadi ngerasa, Vin kok cepet banget sih ngomongnya, aku lupa lagunya apa, ya udah kamu WhatsApp aku, nanti aku kasih song list yang udah aku siapin ya. So kalau gitu kita langsung aja lah mengawal Pro 2 Hitlist dari dua lagu pertama yang udah dipilih sama Fuad. Hai, selamat siang Fuad. Lagu yang pengen didengerin ada Lady Gaga featuring Bruno Mars We Die With Smile, sama It Gita featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Okay, lagunya udah aku siapin buat kamu. Thank you banget Fuad udah ikutan gabung. Buat Teman Pro 2 yang pengen nge-playlist atau nge-list lagu yang pengen kamu dengerin, langsungan aja kasih tau Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin. Kalau kamu ketinggalan song list yang tadi udah aku bacain, kamu tinggal WhatsApp aku ya, tanya Vin listnya apa aja. WhatsApp ya 0811-251-1025. So kita awali dulu Pro 2 Hitlist dari lagu Lady Gaga featuring Bruno Mars with Die With Smile.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Putri siang hari ini. Terima kasih ya udah ikutan gabung. Tadi sebenarnya pengen diputerin lagunya Sembuh Kembali, tapi belum masuk di playlistnya kita. Nanti kita coba cariin lagi buat kamu ya. Terima kasih sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan thank you juga buat kamu yang tadi sudah WhatsApp aku yang udah ikutan gabung di Pro2 Hitlist Santai Siang. Tadi udah ada dua lagu pertama yang aku puterin dari Fuad. Sekarang kita lanjut lagi ya ke lagu selanjutnya yang udah dipilih sama Tri. Hai, selamat siang Tri. Lagu yang dipilih ada Juicy Luicy, ada Taylor Swift, ada juga Olivia Rodrigo, American Alter, dan juga Tabor City. Oke, 5 lagu dari Tri udah aku siapin ya. Terima kasih banyak sudah menemani dan mengisi hari-hariku dengan lagu-lagu enak yang bikin moodnya makin up. Ah, terima kasih juga Tri. Thank you ya udah selalu menjadikan Pro 2 Jogja teman terbaik kamu. Asik. So, kalau gitu langsung aja ya kita mainkan lagu yang sudah dipilih sama Tri. Dan kita awali dari Taylor Swift with I Know It, I Know You Special buat Pro 2, teman Pro 2 dan juga Tri yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya.
4: Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang.
2: Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat

Lantas sama Bro 2, lagu yang masuk jadi lagu yang dipilih sama Tri siang hari ini di Bro 2 Hitlist Santai Siang. Masih ada dua lagu yang tertahan, ada American Outer dan juga Timber City. Habis ini kita mainkan deh lagunya buat Tri yang udah ikutan gabung di Bro 2 Hitlist Santai Siang ya. Tapi kalau saya teman Bro 2 baru aja stay di Bro 2 Jogja, terus kayak lagunya enak-enak nih, bisa pilih gak sih? Bisa banget, karena masih ada beberapa lagu yang available buat kamu pilih teman Bro 2 ya. Masih ada Salma Salsabil with Hachu, ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, Nabila Takia Wicagil, ada Nusa Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, NPD juga masih ada, kemudian Wijaya 80 Terakhir Kali, ada juga Rizky Febian featuring Adrian Kalwi with Alama, dan juga masih ada lagu Viera Terlalu Lama. Untuk lagu mancanegara masih ada Denny Cesar with untuk lagu mancanegara masih ada lagu dari Harry Styles with Aperture, ada Taylor Swift tadi udah, kemudian Pink Sweet, ada At My Worst, kemudian ada American Outer Best Day of My Life, Oasis Whatever, ada juga Temper City Self Aware, kemudian ada Denny Cesar featuring Her with Best Part dan Nona with Shoot. Itu dia lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Jadi langsungan aja kasih tahu ke final lagu mana yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya. Bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rribro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. So, aku akan lanjutin lagi mainin dua lagu yang masih tersisa untuk siang hari ini. Lagu yang tadi sudah dipilih sama Tri ada Timber City Self Aware dan juga American Outer with Best Day of My Life di Pro 2 Hitlist Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulanan deh.
2: Iya mas, baru minggu kemarin ditransfer mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang mas, pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya kan. Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.

Prodiwa Hitly sate siang. Kita masih jalan sampai di jam 12. Jadi kalau kamu baru aja gabung terus pengen ikutan milih lagu, bisa banget teman Prodiwa ya. Langsung aja kasih aku final lagu apa yang pengen kamu dengerin. Habis itu WhatsApp aku ke 0811-251-1025. And now kita lanjutin lagi untuk mainin lagu yang udah dipilih sama Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. Lagu yang dipilih ada Nabila Takia, Salma Salsabil, ada Sal Priadi, dan juga ada Harry Style. Tadi lagu Juicy Lucy-nya udah aku puterin ya. Thank you Lara udah ikutan gabung. Dan buat teman Produa, aku tungguin ya lagu pilihan kamu siang ini. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025.

guys, this is Bruno Mars with I Just Might, nama Bro 2 yang berhasil jadi jawara di chart Pro 2 Hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Piana sama Bro 2, and this is Harry Style with Aperture, lagu yang tadi di request sama Lara Purnamasari. Thank you ya Lara udah ikutan gabung di Bro 2 Hitlist sampai siang. Kita masih jalan sampai nanti jam 12 dan masih ada beberapa lagu yang belum aku putarkan sama Bro 2. Dan sekarang aku mau lanjutin lagi untuk mainin lagu yang udah dipilih sama teman Bro 2 siang hari ini ya. Terima kasih udah ada Aziza. Hai, selamat siang Aziza. Lagu yang di pilih siang ini ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif with Alama sama NPD Sempurnanya Aku. Buat lagu It Gitaf sama Sal Priadinya tadi udah aku puterin di awal ya. Terima kasih Aziza udah ikutan gabung, dan masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang ini teman Bro 2. Langsung aja kasih tau ke Vina lagunya apa yang mau kamu dengerin. Ada Wijaya 80 Terakhir Kali, ada Fiera Terlalu Lama. Kemudian untuk lagu mancanegara aku masih punya lagu dari Pink Sweet with At My Worst. Ada juga Oasis Ya Whatever. Kemudian ada Denny Cesar featuring Her with Best Part dan Nona with Shoot. Yes, itu dia lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini. Jadi langsungan aja kasih tau ke final lagu mana yang pengen kamu dengerin. Dan teman Bro 2 bisa WhatsApp aku ya ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

aduh tiba-tiba lupa lagi siapa tadi yang request ya. Saking banyak yang masuk siang hari ini, kalau gak salah Azizah ya tadi di Klaten. Iya benar-benar. Kalau gak salah Azizah deh tadi yang request ya. Kalau misalnya salah sebut tolong let me know. Karena siang hari ini banyak banget teman Bro 2 yang udah ikutan gabung. Jadi I'm so sorry teman Bro 2 kalau misalnya ada lagu kamu yang belum sempat aku mainin sampai menjelang jam 12 siang ya, karena banyak sekali yang request. Terima kasih banyak ya sudah stay di Bro 2 Jogja barengan sama aku Vina Muviana. Dan kita lanjutin lagi ya untuk mainin lagu yang udah dipilih sama kamu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ini terima kasih. Tadi ada Weni di Gunung Kidul yang pengen diputerin lagunya Nona yang Shoot. Dan kemudian lagu ini juga tadi di request sama Nana ya, dan sama lagunya Viera Terlalu Lama. Oke, okay, thank you so much buat kamu yang sudah ikutan gabung siang hari ini ya. Jadi dua lagu aja yang aku puterin karena tadi Taylor Swift-nya udah aku mainkan. So, kita langsung aja nikmatin dua lagu yang udah dipilih sama Nana dan juga Weni. Ada Nona We Shoot dan juga ada Viera Terlalu Lama. Spesial buat kamu yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hit List Santai Siang. Aku masih nemenin kamu sampai

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
3: Sastra Indonesia dong.
2: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
3: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
2: Eh, iya juga sih, pada jago-jago lagi.
3: Ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
2: Wah, kita yang orang Indonesia wajib bangga nih sama bahasa Indonesia.

Denny Dipakem, thank you ya udah ikutan gabung. Dan ini bukan jadi lagu terakhir ya, masih ada dua lagu dari requestan Rini, ada Denny Cesar dan juga Oasis. Habis ini kita mainin lagunya buat kamu sekaligus untuk mengakhiri Pro 2 Hitlist-nya ya. Pro 2 Hitlist-nya udah kelar, tapi Vina belum selesai buat nemenin kamu, karena aku masih akan lanjut nemenin teman Pro 2 di Santai Siang sampai nanti jam 3. Jadi masih ada banyak lagu yang bakalan aku putarkan siang ini buat temenin kamu yang sudah mulai bersiap-siap buat makan siang. Dan kayak dari tadi tuh udah bilang, aduh aku pengen makan siang pakai ini, karena udah ngincer dari pagi ya kan. Sengaja pagi tadi tuh gak sempet sarapan, karena emang siang ini adalah waktunya pembalasan. Selamat istirahat ya teman Pro 2, makan siang dulu ya kan. Sambil makan siang nanti aku temani kamu sambil mainin lagu-lagu yang udah aku siapin ya. Atau mungkin kalau kamu pengen nge-playlist sendiri lagu yang mau kamu dengerin siang ini, boleh banget. Kamu bisa bantuin aku dan WhatsApp lagunya, kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin, oke? WhatsApp aja ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka, JOGJA.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashion

Jogja, teman terbaik kamu. Santai sih ya, masih nemenin kamu barengan sama aku, Vina Muviana, teman Pro 2. Udah waktunya makan siang, istirahat dulu sebelum nanti lanjut lagi ngerjain kerjaan tuh yang kayaknya dari tadi tuh gak selesai-selesai. Ngerjain ini, datang lagi yang baru. Ngerjain yang itu, datang lagi yang baru. Aduh, semangat ya kalau kata aku. Jadi, biar makin semangat, makan siang dulu, teman Pro 2. Udah punya pilihan lu mau makan siang apa? Atau malah dari tadi tuh kayak nungguin Vin enaknya kira-kira makan siang pakai apa ya? Kalau aku sih pengen rekomendasiin kamu buat makan mie gimana? Kenapa makan mie? Kadang tuh kalau makan mie walaupun porsinya gede, kenyangnya tuh gak bikin ngantuk. Ya menurut aku ya, tapi mungkin setiap orang beda-beda. Dan di Jogja tuh sekarang lagi banyak banget perbakmian yang kayaknya emang harus dicobain, teman Pro 2. Salah satunya yang ini, dia itu bakminya otentik Semarang gitu, teman Pro 2 ya, yang akhirnya dia buka di Yogyakarta gitu. Setelah membuka kedainya di Semarang, buka juga di Jogja, karena mungkin banyak orang yang pengen coba dong ke Jogja dibuka salah satu outletnya, dan akhirnya kesampaian juga gitu. Dia buka di salah satu mall di daerah Jalan Magelang, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu penasaran, dia itu adalah bakmi yang bukan cup of tea gitu loh. Jadi ya udah cukup aja, rasanya enak, teman Pro 2 ya. Dan untuk teksturnya dia lebih ke mie yang gede-gede, kenyal, dan terus kuahnya gurih. Nah, ini cocok nih buat kamu yang emang tipikal yang suka kuah yang gurih, terus mie-nya yang agak gede, tebel gitu kan. Nah, kalau dari pedas, dia tidak terlalu pedas banget, jadi masih aman lah buat kamu yang intoleran pedas. Jadi masih boleh lah untuk cobain yang ini. Ya, kalau porsinya sih cukup, jadi nggak terlalu gede banget, nggak terlalu kecil, jadi pas aja gitu. Nah, ini mungkin jadi salah satu menu yang bisa kamu cobain siang hari ini, jadi salah satu menu makan siang kamu, teman Bro 2, yang emang lagi gak pengen makan nasi, pengennya sesuatu yang dari mie. Nah, boleh nih, datang aja ke Bakmi Serangkai Yogyakarta, teman Bro 2 ya. Dia buka dari tadi jam 10 sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya kamu mau kesana sekarang, bisa banget

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja.
1: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
1: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
1: Eyalah, mobil tok sing larang. Deso we. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
2: Iyo.
3: Hey kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

Visit on High Pan Lama Pro 2, No Way Back Go. Satu lagu tadi di request sama Nadia. Eh, iya bener gak sih namanya? Iya bener, Nadia di US. Wow. Wong Sedayu. Makasih loh, aku punya singkatan baru loh Nadia, thank you loh. Ini tuh berasa beneran, oh dia dengerin dari US, ternyata dari Wong Sedayu, gak apa-apa. Thank you ya Nadia udah ikutan gabung lagu And Hypernya udah aku puterin buat kamu, oke? Okay? Anyway, udah selesai makan siang atau masih jalan makan siang? Biasanya kalau udah selesai makan siang tuh bawaannya pengen ngopi kali ya. Aduh, karena takut kalau habis makan tuh langsung ngantuk. Ya karena tadi pagi gak sempet sarapan, terus yang ini kayak langsung porsinya barbar ya kan. Nah kalau saya kamu mau ngopi boleh sih teman Pro 2 ya. Aku coba rekomendasiin gimana kalau ngopi cold brew aja. Karena tingkat asamnya itu lebih rendah dibandingin sama kopi seduh biasanya. Nah kalau kopi ini tuh dia lebih aman teman Pro 2 ya. Dan kopi yang dihasilkan tuh tingkat keasamannya gak terlalu tinggi. Tapi kalau cold brew itu proses seduhan kopinya tuh dalam air dingin yang mengekstrak lebih sedikit asam dari biji kopi. Jadi rasanya itu lebih halus, gak terlalu pahit. Terutama buat kamu yang masih belajar bagaimana menikmati kopi tanpa tambahan gula dan susu. Cold brew ini boleh banget sama Pro 2 ya. Jadi ini aman buat kamu yang perutnya sensitif gitu ya. Jadi cold brew bisa jadi pilihan yang bagus kalau kamu pengen ngopi dan perutnya gak langsung kena asam lambung teman Pro 2. Boleh nih, cobain deh cold brew teman Pro 2 untuk nemenin kamu yang habis makan siang dan khawatir kalau tiba-tiba ngantuk ya kan.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodware Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodware Jogja.
4: Teman Produa, ini dia jawara baru kita di Produa Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Ivan Seventeen dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Rio Laskar, teman Pro 2 featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Aduh, kalau dengerin lagu ini terus lihat gimana perjalanan Rio kemarin tuh nyesek di dada gak sih? Ketika kita tuh udah percaya sama seseorang, ternyata orang itu malah mengkhianati. Nah ini tuh kadang jadi pelajaran sih buat kita. Boleh percaya, tapi tetap harus hati-hati teman Pro 2 ya. Dan semoga Rio tetap strong, tetap kuat, dan semoga lagu ini bisa segera meledak. Dan kalau kamu termasuk salah satu yang suka sama lagu ini, boleh banget di request terus sama Pro 2 ya, biar segera masuk di chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja yang bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3 barengan sama Abi Maruf ya. Dan ini tadi lagu yang udah di request sama Jordan, yang dari tadi bilang, "Mbak, ada gak sih lagunya Rio?" Ada, Jo, sabar. Dan thank you juga ya buat kamu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Alan yang pengen diputerin lagunya No Stress yang Istirahat dari Alan di Kota Baru. Ih, kayaknya ini lagunya cocok buat kamu yang emang pengen istirahat setelah kemarin udah magang berapa? Setengah tahun gak sih? 6 bulan. Ah, akhirnya bisa istirahat dari segala rutinitas dan dari segala cerita-cerita panjang ya Alan. Alam deh namanya. Makasih ya Alam udah ikutan gabung siang ini. Anyway, itu nomor 2. Kalau tadi udah sedikit update info kuliner buat kamu ya, habis ini aku mau update lagi untuk info olahraga, karena Indonesia akan bersiap untuk pertandingan selanjutnya teman Pro 2 ya, Timnas Indonesia versus Mozambik, yang menjadi sesuatu yang sangat ditunggu gitu ya. Dan pertandingannya kalau gak salah hari ini. Nah nanti kita bakalan update lebih detailnya buat kamu ya. So jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Dan kita nikmati lagu selanjutnya yang sudah dipilih sama Alam. Ada No Stress with Istirahat.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Udah siap buat nontonin pertandingan antara Indonesia dan juga Mozambik, teman Pro 2? Kalau udah sih, siap-siap aja kali ya buat nonton, karena pertandingannya nanti akan berlangsung jam 8 malam, teman Pro 2 ya, untuk kick off-nya. Dan ini adalah lanjutan untuk FIFA Match Day, teman Pro 2. Dan pertandingannya nanti akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia punya modal bagus buat menatap duel dengan Mozambik, teman Pro 2, karena tim asuhan dari John Hartman ini baru aja memetik kemenangan, yaitu 3-0 atas Oman gitu. Dan kalau dilihat kemarin, ini malah Mozambik yang menuai hasil negatif, karena Mozambik ini sempat kalah 1-4 ya, ketika bermain sama OS Mambas, teman Pro 2. Dan yang pasti bersama Hartman, Indonesia sudah menjalani 3 pertandingan yang hasilnya Indonesia tuh memetik 2 kali kemenangan dan sekali menelan kekalahan. Dan selain Oman, Indonesia juga memetik kemenangan atas Saint Kitts and Nevis, dan kekalahan ditelan oleh Indonesia saat melawan Bulgaria, teman Pro 2. So, kira-kira bagaimana untuk pertandingan malam nanti? Kau bisa nonton nanti jam 8 malam, teman Pro 2, atau juga bisa mendengarkan siarannya di RRI Pro 3 Jakarta untuk make sure bagaimana pertandingan antara Indonesia versus Mozambik, teman Pro 2. Mungkin dari sekarang bolehlah kayaknya tebak-tebak skor. Mulai kayak ini ya. Aduh, kira-kira Indonesia dapat berapa ya skornya? Kalau prediksi kamu gimana, teman Pro 2? Apakah nanti bakal mendapatkan skor 3-1, 2-1, atau malah 1-0? Coba kira-kira kalau versi kamu gimana?

guys, this is Bruno Mars with I Just Mind, teman Brodua yang berhasil jadi jawara di chart Brodua Hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Brodua Jogja, jangan lupa dengerin chart Brodua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Brodua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Jogja, teman-teman kamu. This is Panic at the Disco with Bohemian Rhapsody teman Bro 2. Yes, ini emang lagu yang dibawain sama Queen, tapi kemarin atau beberapa tahun lalu dibikin ulang sama Panic at the Disco teman Bro 2 buat jadi soundtrack Suicide Squad. Yes. Anyway, kita lanjutin lagi ya untuk update info olahraga teman Bro 2. Kali ini kita ke Piala Dunia dan tentang Lionel Messi teman Bro 2, yang apakah mungkin Piala Dunia 2026 ini akan jadi turnamen terakhir Lionel Messi. Ini menjadi sebuah tanda tanya teman Bro 2 ya, karena sebagai pemain karir Messi itu udah cakep banget teman Bro 2. Dia tuh udah mengkoleksi prestasi tertinggi barengan sama klubnya, yaitu Liga Champions sampai Piala Dunia klub udah didapetin sama Lionel Messi teman Pro 2 ya. Waktu itu barengan sama FC Barcelona. Nah, pada di level negara prestasi Messi itu juga udah lengkap. Ada Piala Dunia U20. Waktu itu dia meraih medali emas untuk level U23 dan juara Piala Dunia 2022 di level senior teman Pro 2. Sebenarnya udah enggak ada ambis lagi sih yang mungkin akan dilakukan sama Lionel Messi teman Pro 2 ya. Karena itu ada yang bilang kalau Messi itu bakalan pensiun alias gantung sepatu setelah Piala Dunia 2026, karena enggak ada lagi yang perlu dikejar sama Lionel Messi teman Pro 2, karena hampir semua turnamen ini udah ditamatkan sama Lionel Messi. Cuma memang kejutan dari Messi itu nggak ada yang tahu ya kan. Karena udah beberapa kali Messi itu menyatakan pensiun dari tim nasional, tapi akhirnya dia comeback lagi teman Bro 2 ya, dan datang lagi waktu ada panggilan datang ya, ketika ada panggilan begitu ya. Dan selepas Piala Dunia 2026, adapun nanti hasil yang diraih sama Messi sama La Abelserte, ini masih ada Copa America 2028. Bukan gak mungkin Messi main dalam ajang ini teman Bro 2 ya, karena buat Messi usia 40 di tahun 2028 nanti bukan sebuah halangan gitu ya. Kalau misalnya dia masih mau, ya mungkin aja dia bisa dipanggil sama pelatih teman Bro 2 ya. Cuma memang kualitas mungkin akan menurun, tapi tuahnya dalam tim gak akan luntur teman Bro 2. Yes, kita lihat nanti ya apakah benar memang Lionel Messi bakalan selesai setelah Piala Dunia, alias kayak yaudah mau pensiun aja gitu ya. Kita lihat nanti teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu gimana? Apakah Lionel Messi akan gantung sepatu dalam waktu dekat, atau mungkin masih lama Kovin?

0: kamu.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

ya berdua anak. Boleh dah tuh. Mungkin tahun ini waktunya kamu menikmatin dulu kesendirian gitu ya kan, sebelum nanti ketemu sama seseorang yang kayaknya dia bakalan jadi pelengkap hari-hari kamu gitu. Nikmatin aja dulu kesendiriannya. Kayak lagunya Kunto Aji 2025 masih asik sendiri. Ya walaupun dirilisnya 2025, kalaupun misalnya tahun ini masih asik sendiri, gak apa-apa banget teman Pro 2, ya gak? Anyway, ini tadi lagunya dirilis sama Sania. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung. Dan thank you tadi ada Shanum pengen diputri lagunya Mawar De Jong Tinggal. Habis itu tadi juga ada Gilang yang pengen diputri lagunya siapa ini? Namanya agak susah. Oh, The Stroke yang Going Shopping. Oke, okay, nanti aku coba mainkan lagunya buat kamu ya. Thank you juga. Ini tadi ada Nia pengen diputerin lagunya Somber yang Homewrecker. Boleh. Habis itu yang Prep Duo juga ada juga. Oke okay deh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Terima kasih udah ikutan gabung siang hari ini. Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 3. Jadi masih ada waktu buat kamu kasih tau ke aku lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini, buat nemenin kamu yang udah mulai sedikit agak ngantuk. Kalau udah jam 2 siang tuh emang jam-jam rawan yang ngantuk. Jadi biar ngantuknya agak sedikit hilang, bolehlah kamu kasih tau ke aku lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Teman Pro 2 bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 di Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

konsernya BTS 82 karena hari ini buat kamu yang udah punya membernya, 82 udah bisa untuk beli tiket ya 82 dari tadi jam 12 siang sampai nanti jam 10 malam. Jadi untuk ARMY membership pre-sale itu udah dibuka mulai hari ini dari jam 12 sampai jam 10. Nah, untuk kamu yang tidak tergabung di ARMY membership, kamu baru bisa belinya nanti di tanggal 11 Juni 2026 jam 12 siang sampai tiket habis terjual. Mungkin ada di antara kamu yang hari ini udah berhasil, ya udah bisa bernafas lega, udah kayak finally dapetin juga tiket konser Arirang ya kan. Atau malah masih kayak deg-degan dari tadi karena kok ini masih penuh. Jadi kayak sebenarnya masih ada harapan ya, kalau misalnya full book itu bukan berarti kamu gak dapet tiketnya. Mungkin aja dia tuh lagi proses pembayaran. Nah, biasanya kalau lagi proses pembayaran itu butuh waktu sekitar 15 menit. Tapi kalau nanti udah lebih dari itu, ya akan keluar lagi tiketnya teman produk. Nah, mana tau aja kamu masih bisa mendapatkan salah satu tiket BTS World Tour Arirang gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu gak bisa ikutan untuk warnya hari ini teman berdua, siapin diri kamu nanti aja di tanggal 11 Juni ya. Yang paling penting adalah pastikan kamu udah login, data diri udah lengkap sebelum penjualan dimulai gitu ya. Dan gunakan strategi multi device buat memperbesar peluang mendapatkan tiket teman berdua ya. Dan pastikan koneksinya harus lancar, ini yang paling diutamakan. Dan juga siapin metode pembayaran tercepat biar lebih gampang gitu ya, karena masuk ke situs itu kurang lebih 15-30 menit lebih awal sebelum penjualan dibuka gitu ya. Pokoknya kalau situsnya dibuka jam 12 ya, mungkin kamu 15 sebelum jam 12 atau 30 menit sebelum jam 12 kamu udah masuk ke situs penjualan tiketnya gitu ya. Pokoknya selama kamu war harus tenang, fokus, jangan panik, dan selama war tiket berlangsung pokoknya tetap calm down gitu ya. Atau mungkin kamu butuh teman buat bantu beliin juga gak apa-apa. Yang paling penting adalah saling kerjasama dan tetap tenang, dan semoga kamu termasuk salah satu yang bisa nonton BTS nanti.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hits persembahan 102.5 FM Produa Jogja.
4: Teman Produa, ini dia jawara baru kita di Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

aja teman-teman kamu. Aku mau ucapin congratulations buat ARMY yang udah berhasil dapetin tiketnya. Karena barusan aku mencoba update lagi kabar terbaru, ternyata semua tiket pre-sale untuk ARMY member itu sudah sold out teman Bro 2. Beuh. Dalam waktu cuma 1 jam doang ternyata udah langsung sold out teman Bro 2. Berarti buat kamu yang hari ini belum kesempatan buat dapetin tiketnya, berarti sampai berjumpa di tanggal 11 Juni ya. Berarti ada 2 hari, ada tanggal 10 dan 11 sama Bro 2. Jadi 2 hari ini kamu manfaatkan ya dengan cara untuk cari cara biar dapetin tiketnya. Dan yang paling penting adalah harus tetap tenang, sabar ya. Semoga jadi rezekinya kamu deh. Yang namanya rezeki itu gak akan pernah tertukar sama Bro 2. Kalau memang udah rezekinya kamu nonton BTS, pasti selalu ada jalannya begitu ya. Kalaupun memang ternyata belum sempet dapetin tiketnya, belum beruntung, nah mungkin kamu bisa nontonnya di tempat lain. Ya maybe di mungkin di Malaysia atau di Malaysia iya nggak sih? Kemudian tiba-tiba langsung bingung, kayak enggak ya. Tapi mungkin ada di tempat-tempat lain teman Pro 2 buat kamu bisa nontonin BTS ya. Semoga deh kalau misalnya rezeki emang nggak akan kemana kok.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulanan deh.
2: Iya mas, baru minggu kemarin ditransfer mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang mas, pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya kan. Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.

Hampir jam 3, waktunya aku pamitan dulu ya dari Santai Siang. Habis ini posisi aku bakal digantikan sama Niken yang nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. So, kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ID Teman Pro2, Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengoptimalkan peranan Dewan Pengarah BGN. Hal itu disampaikan Kepala BGN Nandik Sudaryati Deang. Menurutnya optimalisasi peran strategis Dewan Pengarah tersebut akan menggandeng para ahli. Ia menyebut untuk memastikan terpenuhinya gizi anak, BGN akan melibatkan para pakar gizi dan dokter anak. Jajaran Dewan Pengarah ini nanti akan diisi oleh 7 orang yang ahli terkait pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Dari 7 anggota Dewan Pengarah itu, Nandik menyebut terdapat 5 orang di antaranya dari ahli gizi.

Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menegaskan penguatan otonomi daerah harus menjadi agenda utama, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kepegawaian daerah, termasuk penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan tenaga honorer. Menurutnya, terdapat ketimpangan antara besarnya urusan pemerintahan yang dilaksanakan daerah, tepatnya dengan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Di satu sisi, Mardani mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan relaksasi dalam penataan tenaga non-ASN. Namun, ia mempertanyakan kekuatan hukum dari skema relaksasi melalui surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri dan diakomodasi dalam Undang-Undang APBN. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah mengaku anggaran yang tidak tersedia lagi mencukupi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan dan penelaahan langsung terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN.

0: Masih dari rri.co.id, temuan berdua penyebab kemunculan api misterius di sejumlah rumah di Padukuhan Merian X, Kelurahan Margomulyo Kapanewon, Seyegan, Sleman, masih terus dicari hingga kini. Terbaru, BPBD Sleman turut memasang 2 unit CCTV untuk mengungkap awal mula kemunculan api. Kepala Pelaksana BPBD Sleman Bambang Kuntoro menyebut CCTV itu diletakkan di depan dan di tengah, tujuannya untuk mengetahui asal-usul kemunculan api. Bambang menambahkan keberadaan CCTV ini juga sebagai tambahan alat bukti yang nantinya diserahkan kepada para peneliti untuk menguatkan hasil investigasi. Sementara saat ini proses pendalaman untuk mencari sebab kemunculan api misterius itu masih terus dilakukan. Di sisi lain, Bambang menyebut CCTV juga diperlukan untuk mengawasi pergerakan tamu yang berlalu lalang di lokasi kejadian dan mencegah adanya barang yang hilang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya, halo teman Pro2 di Seri Ceria barengan sama Niken sampai nanti jam 7 malam. Teman Pro2 ya, panjang banget perjalanan kita hari ini nemenin kamu yang mungkin hari ini lagi capek, lagi bad mood, lagi kesel, lagi sebel, apapun itu teman Pro2 ya. Semoga lagu-lagu nanti yang aku putarkan bisa mengobati rasa-rasa sebel yang kamu hadapin dari pagi sampai sore hari ini teman Pro2 ya. Mungkin aku putarkan dulu satu lagu, lagunya dari Gigi dengan Menari-Nari teman Pro2. Semoga bisa bikin hari kamu di sore hari ini tambah semangat pastinya ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu masih dengerin ini kan di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di hari Selasa sore ditemenin sama Niken di ceria-ceria pastinya di Pro 2 Jogja sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Kalau tadi pagi-pagi udah bad mood gara-gara masih ngantuk teman Pro 2, padahal tidurnya udah cukup gitu kan ya. Gak apa-apa kalau kamu seharian bad mood, semoga di sore hari ini bisa happy lagi ditemenin sama lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja pastinya ya. Buat kamu juga yang mau bantuin aku untuk ke playlist lagu di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2 ya. WhatsApp aja ke Diki di 0811 251 1025.

0: Pro FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Temu Berdua beberapa waktu yang lalu viral banget kalau di Jogja itu ditemukan kasus hantavirus Temu Berdua. Cuman memang ini pemerintah kota Yogyakarta akhirnya memastikan kalau ternyata tuh gak ditemukan kasus hantavirus selama periode Januari sampai Mei 2026 Temu Berdua. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga bilang kalau informasi yang sempat beredar beberapa waktu yang lalu mengenai kasus hantavirus di Jogja itu ternyata merujuk di kasus suspek di Kulon Progo yang hasil pemeriksaan laboratorium itu dinyatakan negatif Temu Berdua. Karena memang di tahun 2006 dari Januari sampai bulan Mei terakhir kemarin Temu Berdua itu memang nggak ada temuan hantavirus di Jogja ya. Adanya di tahun lalu Temu Berdua di tahun 2025. Itu ditemukan satu kasus hantavirus di Jogja, tapi sudah dinyatakan sembuh gitu ya. Cuman meskipun di Jogja sekarang dinyatakan sudah nihil terhadap kasus hantavirus Temu Berdua, pastinya kita juga harus meningkatkan ya kewaspadaan terhadap virus ini yang memang ditularkan sama tikus Temu Berdua. Dan perlu diingat juga karena belum tersedia pengobatan spesifik untuk hantavirus Temu Berdua. Jadi buat kita yang lagi bersih-bersih gudang mungkin atau ruangan berdebu yang memang jadi tempat aktivitasnya si tikus, tanpa menggunakan alat pelindung diri kayak masker dan sarung tangan, mungkin bisa lebih hati-hati Temu Berdua karena penularan itu bisa terjadi lewat gigitan tikus lah, bisa kontak dengan air liur, urinnya tikus ataupun kotoran tikus, sampai kalaupun kita menghirup debu yang sudah terkontaminasi dengan virus Temu Berdua. Jadi perlu cuci tangan, perlu pakai masker, dan pastinya pakai pelindung diri pastinya Temu Berdua ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
0: Prodware Indo Hits persembahan 102,5 FM Prodware Jogja.
2: Nah ini dia teman Prodware. Jawara kita di Prodware Indo Hits 20 lagu paling hits di Prodware FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya. Firgaun tak

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu masih dengerin Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Di studio Pro 2 Jogja lagi rame banget teman Pro 2 ya. Ada yang ngambil buku. Dan memang ini di studio Pro 2 Jogja ini lagi auditorium itu mau disewa, mau ada acara teman Pro 2. Entah dari mana, nanti aku tanyain ya. Aku belum tahu kira-kira siapa yang sewa untuk besok malam ada acara di auditoriumnya RRI teman Pro 2. Dan habis ini aku juga mau ngajakin kamu ya untuk ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja teman Pro 2. Nanti kita akan ngobrol terkait geliat Nadi Rote NTT teman Pro 2 bersama Mas Muhammad Abel Fajri selaku Kormandit KKN PPM UGM Cakrawala Rote dan juga Hidayah Tranaka ya selaku Ketua Pelaksana Festival Suar Rote 2026 teman Pro 2. So buat kamu yang nanti tertarik untuk tanya-tanya tentang KKN di Rote dan UGM ini teman Pro 2, boleh banget WhatsApp aja ke Rike di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya halo teman Pro 2, di sore ceria barengan sama Diken. Kali ini aku gak sendirian teman Pro 2. Aku tadi udah ceritain ke kamu, mau ngajin kamu untuk ngobrol-ngobrol di sore ceria. Kita akan ngobrolin bersama dua narasumber dari UGM yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja ya. Aku ditemenin sama co-host terbaru aku, baru lagi teman Pro 2.
1: Asik.
0: Ada Gigan.
1: Halo, hai, semuanya.
0: Ada Gigan. Oke, mungkin Gigan aku kenalin dulu ya.
1: Boleh,
0: yang sudah stay dari jam berapa tadi? Kayaknya udah meruput banget ya.
1: Dari subuh ya.
0: Dari subuh ya.
1: Luar biasa sekali nih.
0: Oke, ada Kak Muhammad Abel Fajri selaku Kormanit KKN PPM UGM Cakrawala Rote. Halo.
1: Halo, Kak Abel.
2: Halo, pendengar dari Pro 2 Jogja Jakarta. Mantap sekali.
0: Oke, panggilannya Kak Abel ya?
2: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, ada juga Kak Hidayah Tranaka selaku Ketua Pelaksana Festival Suar Rote 2006. Halo.
1: Halo, masyarakat Yogyakarta.
0: Hai.
1: Berarti panggilnya siapa nih? Naka atau Hidayah atau
3: Naka aja? Hidayahnya petunjuk.
1: Oke.
3: Naka aja udah.
0: Oke, baiklah. Kita akan ngobrolin soal Geliat Nadi Rote NTT. Teman Pro 2 ini ceritanya teman-teman mau KKN.
1: Betul banget.
0: Oke, mau KKN-nya ke Rote.
3: Ke Desa Dayama dan Serabeba Nusa Tenggara Timur.
0: Ke
3: Pulau Rote.
0: Oh iya,
1: jauh banget ya.
3: Kayak jauh. Kalau misal di Indomie itu kan ada dari Sabang sampai
1: asik. Tadi kayak tut gitu.
0: Ada nih. Cukup sampai di situ ya.
1: Oh iya. Maaf.
3: Siapa tahu ada sponsor gitu kan.
0: Sebuah opening yang menggelak tawa.
1: Opening aja udah kayak kesepilah tadi.
0: Aduh. Oke, ini ceritanya teman-teman mau KKN ke Rote. Udah pernah ke Rote sebelumnya atau baru pertama kali nih?
2: Baru mau ke Rote pertama kali.
0: Dan berangkatnya kira-kira kapan?
2: Berangkatnya tanggal 20 dari Jogja.
0: Tanggal 20 Juni dari Jogja.
2: Iya, betul.
3: Malam hari.
0: Malam hari. Mm-hmm. Oke, dan berapa lama itu KKN-nya? Biasanya berapa sih? 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan?
2: Tepatnya 50 hari, Mbak.
0: Oh, 50 hari.
1: Lumayan lama ya, Mbak?
0: Iya, hampir 2 bulan berarti ya.
1: 2 bulan. Oh. Okay, itu okay. Boleh dijelasin untuk proses pemberangkatannya kayak gimana, terus nantinya sampainya di sana tanggal berapa dan segala macam.
3: Oke, okay, monggo Bel.
2: Oke, pertama kita naik bis dari Jogja ke Surabaya.
1: Itu di tanggal?
2: Di tanggal 20.
1: 20-nya?
2: Iya. Okay. Di tanggal 21 pagi itu jam 5.45 kita naik pesawat dari Surabaya ke Kupang. Dari Kupang kita nginep sehari dulu untuk beli perlengkapan yang dibutuhkan yang belum sempat dibeli di Jogja.
1: Betul.
2: Terus sehari kemudian kita berangkat ke Rote naik kapal cepat gitu.
3: Iya. Okay. Dan semua itu juga disupport oleh Kagama NTT juga.
2: Yes. Respect Kagama.
3: Emang ada hubungan kedekatan lah antara keluarga alumni sama mahasiswanya. Yang saat ini alhamdulillah proses KKN di Rote itu berjalan bisa lancar selama beberapa tahun terakhir. Ini karena memang dukungan dari Kagama juga ya, Bel, ya.
2: Betul.
0: Jadi memang KKN di Rote ini bukan pertama kali ya, artinya
3: bukan.
0: Udah berjalan bertahun-tahun ya.
3: Udah bertahun-tahun. Udah berapa tahun, Bel, kurang lebih?
2: Pertama kali KKN di Rote itu 2019, Mbak. Terus sempat hiatus karena COVID di tahun 2020. Habis itu ini udah tahun ke-6 pokoknya. Kita UGM nerjunin unit ke Kabupaten Rotendao.
3: Betul. Cuman jadi catatan adalah selama ini itu pelaksananya di Desa Ba'a sama Desa Nembrala, Rote Barat. Nah, karena kemarin ada request khusus dari pemerintahan daerah, akhirnya kita dipindahkan untuk di Desa Dayama sama Serubeba di Rote Timur. Karena memang di Desa Ba'a sama Nembrala sudah cukup maju. Mending maju lah, udah cukup lumayan lah. Nah, ini yang
1: berhasil ya, yang
3: berhasil
1: ya.
3: Keren. Nah, ini sekarang PR kita adalah gimana caranya kita bisa membuat hal yang serupa di kawasan Rote Timur. Soalnya di Rote Timurnya ada program pemerintah yang lagi jadi program strategis nasional, yaitu adalah kawasan sentra garam industri nasional kayak gitu. Nah, ini kita dipusatkan situ.
0: Oh, karena di sana banyak banget pantainya ya.
3: Betul, bisa dibilang kayak gitu ya.
0: Oh, ya, jadi
1: berarti
0: banyak.
1: Nanti pulang bawa garam nih.
0: Oleh-olehnya garam ya.
3: Iya, kita nanti
2: oleh-oleh sama garam. Oleh-oleh ya, nak. Oleh-oleh.
1: Oleh-oleh garam Rote.
0: Oke, sudah sejauh mana kira-kira persiapan dari KKN ya, teman-teman?
2: Persiapan alhamdulillah kita tinggal berangkat kalau bisa dibilang ya, Kak ya. Soalnya dari sponsor udah cukup. Alhamdulillah kita dapat pendanaan juga dari UGM ya, Kak ya. Jadi lumayan, untuk dana ya. Insyaallah mencukupi lah ya.
3: Ya, akhirnya kita bisa naik pesawat.
2: Kalau enggak kita naik kapal 4 hari.
3: Betul.
1: Nanti tanya Mbak RRI bisa sponsor gak sih? Masuk ke pusat ini ya kan?
2: Kok dispilih sini? Senggol RRI, senggol RRI.
0: Ada izin ya. Mungkin bisa dibicarakan kali ya.
3: Dispilih sini banget ya.
2: Tinggal eksekusi gimana proker-prokernya bisa diterima oleh masyarakat di sana.
3: Betul. Pun juga kamu sudah menjalankan koordinasi dengan pemerintahan desa hingga pemerintahan provinsi yang ada di NTT dan mereka cukup mendukung program kami. Dan yang menjadi PR nantinya gimana caranya nanti kita bisa elaborasikan dari apa yang menjadi visi mereka sama visi kita untuk jadikan program kerja yang nyata untuk masyarakat di sana.
0: Oke. Gitu. Anyway, ini satu kelompok ya atau satu unit masuknya?
2: Yes, betul.
0: Berapa mahasiswa yang kira-kira akan terjun nanti ke Roti?
2: Ada 29 mahasiswa dari berbagai program studi, Mbak.
0: Oh, betul. Banyak juga ya, 29 juga ya. Yes. Wow.
1: Betul. Berarti okay, berapa okay. bis tuh?
3: Satu bis mencakup bisa 35 orang, yes. Kalau bisa medium ya. Dan kan juga cukup beragam juga backgroundnya, juga disesuaikan juga dengan apa yang kita mau kerjakan di Roti ya, Bel ya.
2: Betul.
3: Ada apa aja, Bel, backgroundnya, Bel?
1: Boleh dong.
2: Ada dari Saintek.
3: Saintek okay. Apa aja?
2: Saintek ada dari prodi saya geofisika, terus teman-teman teknik juga lumayan banyak. Sama teman-teman yang berlatar belakang IT juga ada. Terus Soshum apa aja, Nak?
3: Kalau Soshum ada sastra Inggris ini yang sedang publikasi buat kita ini.

0: lokal di bidang akuakultur, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nah, makanya kita juga mengajak dari teman-teman ekonomi. Cukup banyak juga ekonomi. Gitu.
1: Nah, dengar-dengar kan tadi ada nyebut untuk jurnalis nih. Ini nggak mau ngajak aku gitu. Ayo. Karena aku ngomong dari penjara juga.
2: Boleh, boleh. Jurnalis kesentil
0: ya. Boleh. Kita harusnya 30 orang ya, Bel ya? Satu orang berhalangan sehingga masih ada satu slot lagi, Bel.
2: Boleh gak? Oke, mungkin bisa cuti 50 hari juga.
1: Lumayan kan, Mbak?
2: Lumayan. Iya. Oh, pas libur semester ya?
1: Iya, pas libur semester.
2: Oh, oke.
0: Berarti gak jadi libur ke rumah ya, abis magang langsung ini ya?
1: Langsung.
2: Mungkin bisa dibicarakan ke di belakang nanti Gigan ya, kalau mau.
1: DM aja.
2: Oke, kira-kira karena persiapannya udah oke banget, ini program-program yang nanti akan dijalankan selama 50 hari di Rote ada apa aja kira-kira?
3: Oke, jadi untuk program itu otomatis sesuai sama program studi ya, Mbak ya. Tapi yang kita kedepankan di sini adalah transformasi digital sama penguatan SDM. Jadi gimana cara kita bisa membangun masyarakat itu agar lebih mandiri lagi ke depannya dan bisa lebih memakai transformasi digital di kehidupan sehari-harinya gitu. Seperti mungkin hal yang biasa di Jogja itu seperti penggunaan QRIS. QRIS ya.
1: QRIS.
3: Jadi kita di situ mau bikin gimana cara teman-teman Rote itu juga udah terbiasa atau melek sama digital, salah satunya penggunaan QRIS. QRIS tersebut. Terus gimana cara teman-teman Rote itu bisa mengambil benefit dari kearifan lokal yang ada di daerah tersebut, seperti itu.
1: Wow.
2: Oh ya, anyway ternyata di sana belum marak ya QRIS itu.
3: Belum, Kak. Bahkan untuk provider cuma satu provider enak ya.
0: Betul. Dan bahkan di sana itu sebenarnya ya, Kak, itu kan mereka tuh pendapatan atau pencaharian utamanya itu adalah bagian pertanian. Nah, karena ada program pemerintah, ya makanya ada alih fungsi lahan. Sehingga masyarakat di sana memang dibutuhkan suatu keahlian baru. Misalnya di bidang UMKM, di bidang hal-hal lain yang selain berpertanian. Meskipun mereka akan dapat juga untuk jatah di pertanian garam tadi, cuman memang diarahkan untuk bisa meningkatkan kompetensi yang lain, yaitu di UMKM. Makanya tadi ada penambahan yaitu kompetensi di QRIS. Kita juga melatih juga terkait dengan workshop-workshop penggunaan untuk bisa menjual hasil karya mereka. Kemudian juga ada program-program tambahan, ya misalnya ada pemetaan geowisata. Dan memang ada juga, karena memang di sana tuh potensinya cukup banyak. Itu akan sangat sekali.
3: Oke, ini dilihatin Mas Giga ini.
0: Tatapannya tajam banget nih, eye contact banget nih. Akan sangat disayangkan sekali apabila potensi-potensi di sana dalam bidang akuakultur, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif tidak dimaksimalkan. Nah, maka dari itu dengan adanya 29 orang dari UGM ini, kami juga berharap bisa memaksimalkan program yang sudah kami pernah jalankan. Mungkin ilmunya dari perkuliahan, kemudian kita coba implementasikan bersama masyarakat di sana. Tidak menutup kemungkinan untuk bisa berubah ya, karena kan kondisi lapangan biasanya akan cukup dinamis ya. Nah, maka dari itu nanti kita coba kita koordinasikan juga dengan pemerintahan daerah untuk bisa menciptakan program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Melalui program yang disebutkan oleh Abel maupun saya tadi.
2: Jadi ini memang udah berkolaborasi dengan pemerintahan daerah, pemerintah desa juga di sana ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan sama masyarakat di sana?
0: Betul. Karena memang kita kan apa ya? Ada namanya konsep pentahelix ya. Konsep pentahelix kan berarti memadukan kolaborasi antar sektor. Ada sektor media, sektor pemerintah, akademisi, komunitas dan juga masyarakat. Nah, kalau misal sektor ini bisa dikolaborasikan itu akan menghasilkan ya output yang lebih berdampak lagi gitu, Kak. Nah, ini yang coba kita unggulkan, Kak.
2: Baiklah, nanti aku akan tanya-tanya kira-kira terkait Festival Suarote. Ini aku kepo banget tadi, Gigan ya. Kira-kira
1: juga.
2: Ini apakah salah satu program dari mereka atau gimana? Ya kan, nanti aku akan tanya-tanya ya. Tapi
0: boleh
2: setelah
0: banget.
2: Satu lagu dan yang berikut ini teman-teman berdua.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, tuan terbaik kamu. Kita balik lagi teman Pro 2, Niken balik lagi barengan juga sama co-host terbaru aku, ada Gigan. Hai Gigan.
1: Halo semuanya, halo.
0: Oke, masih bersama dengan dua narasumber kita yang masih stay ya, Gigan di studio Pro 2 Jogja. Ada Kabel sama Kanaka.
2: Betul, halo teman-teman semuanya. Masyarakat Yogyakarta, halo. Mana suaranya?
0: Oke, buat teman Pro 2 yang kira-kira nanti mau nanya-nanya terkait KKN di Rote NTT, boleh banget ya, WhatsApp aja ke Nike di 0811-251-1025. Nanti masih aku tunggu sampai nanti jam 5 teman Pro 2. Tadi aku mau tanya-tanya terkait salah satu program di KKN-nya UGM ini teman Pro 2, ada Festival Suar Rote.
2: Betul banget.
0: Jadi salah satu program ya.
2: Betul.
0: Oke, mungkin bisa diceritakan kira-kira ini adalah program yang seperti apa, persiapannya udah sejauh mana mungkin?
2: Oke, jadi Festival Suar Rote ini sebenarnya adalah festival tahunan yang diadain oleh Cakrawala Rote ya sebenarnya. Tapi kan biasanya selama ini di Rote Barat. Nah, karena kita juga baru ditempatkan di Rote Timur, makanya yang ini akan menjadi pertama di kawasan Rote Timur. Yang mana Rote Barat sama Rote Timur cukup jauh. Jadi kalau misalnya kita bilang di Rote Timur nanti belum, bahkan di Rote Timur itu masih sedikit jumlah festivalnya. Bahkan terakhir itu kapan ya? Beberapa tahun yang lalu. Akan cenderung di Rote Barat atau Rote Tengah. Nah, di Rote Timur jarang. Nah, maka dari itu dengan kita mengadakan festival ini, harapannya kita bisa mengangkat budaya yang ada di Rote Timur. Tidak cuma budaya. Budaya itu kan mesti memiliki definisi yang cukup luas ya. Tidak hanya tarian atau alat musik, tapi juga kebiasaan, terus kemudian keunikan lain. Nah, itu kita yang akan kita angkat. Makanya kita adain Festival Sorote ini karena untuk kita mengangkat potensi-potensi yang ada di kawasan Rote Timur, tepatnya di Desa Dayama maupun Serubeba. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengambil desa-desa yang lain juga, karena lagi-lagi kita di sini prinsipnya kolaborasi. Pun juga sebenarnya kita akan jadikan Festival Sorote ini bukan hanya untuk mengangkat aja, tapi sebagai penutup dari program KKN kita. Bahkan di Festival Sorote nanti itu kita akan ada pameran rencananya. Kalau lancar ya, kita akan ada pameran. Amin. Ya. Doain aja lancar ya.
0: Amin.
2: Ya kan kita di sini untuk masyarakat gitu. Dari pemuda untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Tepatnya Rote Timur. Nah, maka dari itu kita ingin menampilkan nih pameran-pameran yang akan kita buat. Seperti apa? Misalnya ada museum pemetaan geowisata. Kemudian juga museum dari titik-titik bencana kayak gitu. Jadi kita akan tampilkan apa yang udah kita buat. Bahkan kita juga akan menampilkan dokumentari video, yaitu nanti terkait dengan film pendek lah dari Desa Dayama dan juga Sisa Serweba dan apa yang udah kita lakukan. Dan itu akan kita tampilkan. Bahkan Festival Sorote ini harapannya tidak akan dipublish doang di media regional, tapi juga akan dipublish ke media nasional. Kayak gitu. Karena kami pengen satu Indonesia tahu Rote Timur ini ada dan memiliki keunikan yang seperti ini. Dan ini potensi yang harus dilestarikan. Kayak gitu.
1: Oke, jadi biar enggak kalah kali ya, Mbak ya.
0: Sama Rote Barat ya. Karena Rote Barat kan bukan enggak kalah, maksudnya biar sama
1: biar
0: ya.
1: Biar sama
2: lah.
1: Betul.
0: Gak cuma ada di Rote Barat tapi juga ada di Rote Timur.
1: Betul banget. Aku mau tanya nih Mbak, boleh gak?
0: Boleh dong.
1: Nah, aku mau tanya nih, kira-kira ada gak sih kayak tantangan dan keseruan terbesar dalam melibatkan masyarakat untuk menyatukan seni budaya lokal ke dalam festival ini?
2: Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tantangan, tantangan itu pasti akan selalu ada dalam kita mengadakan event apapun ya. Apalagi kalau misal Festival Sorote. Nah, kenapa itu menjadi tantangan? Karena mereka di sana belum ada Festival Sorote sebelumnya. Nah, kita harus berarti kayak memasukkan diri kita ke dalam ranah masyarakat di sana dengan cara yang soft. Nah, ini PR-nya masyarakat di sana tuh kemarin pada saat kita audiensi dan semacamnya itu memang perlu menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang khusus. Nah, ini menjadi tantangannya karena nanti kita harapannya pada saat kita mengadakan Festival Sorote ini harapnya antusias masyarakat tinggi. Nah, ini yang menjadi PR kita karena apakah di sana akan antusias atau tidak. Ini tergantung dari apa yang akan kita lakukan pada saat KKN nanti. Yang kedua adalah terkait dengan tantangannya ya. Tantangannya adalah terkait dengan dananya. Kayak gitu.
0: Krusial ya.
2: Itu mah aspek utama kalau mau ada event apapun. Nah, maka dari itu kita membutuhkan namanya koordinasi dengan pemerintahan desa, dengan pemerintahan setempat lah, untuk bisa mendukung kami. Meskipun tidak menggunakan secara fresh money, tapi kita mereka juga bisa support dalam bidang publikasi, dalam hal-hal seperti bahan dan barang, kemudian juga venue kayak gitu. Nah, ini harapannya dengan adanya kolaborasi seperti ini kan akan meningkatkan kerjasama kayak gitu. Bahkan nanti di Festival Sorote pun juga akan panitianya juga akan melibatkan masyarakat juga, pemuda-pemuda di sana, agar mereka terbiasa untuk bisa mengadakan event. Karena nanti kan 2028 mereka akan ada tuan rumah di PON tadi ya. Nah, jadi harapannya SDM ini mereka jadi lebih siap dan mereka juga bisa menerima hal-hal baru nantinya kayak gitu. Makanya kita latih lah di situ.
1: Oke, biar nggak kaget.
0: Biar nggak kaget.
1: Betul. Misalnya nanti ada event gede juga gitu kan.
2: Okay. Betul banget.
0: Oke. Okay. Dan ini juga dari pemerintah desa, untungnya support ya.
1: Ya.
0: Meskipun
2: alhamdulillah support ya. Alhamdulillah ya. Meskipun cukup awalnya cukup sulit ya. Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Sebenarnya awalnya sulit itu.
2: Sulit kak. Karena pesan kita nggak dibalas-balas kak.
0: Oh, gitu ya.
2: Slow respon gak jujur awalnya.
0: Jadi aku
2: ya.
0: Juga bingung banget ini gimana cara kalian komunikasi karena jauh banget kan.
2: Betul.
0: Dan belum pernah kesana. Ini yeah, gimana cara betul. Komunikasi sejauh itu dengan.
2: Awalnya kan kita sempat melangadakan audiensi dengan Pemda, dengan Baplitbangda.
3: Baplitbangda.
2: Nah kemudian setelah kita ditetapkan di kawasan itu, kita kan mendapatkan kontak baru. Yang mana di daya masa Seri Beba ini kades-kadesnya, camat-camatnya belum kenal kita siapa. Nah akhirnya kita mengontak mereka. Nah masalahnya nggak tidak dijawab kalau misal by chat. Alhasil kami butuh bantuan dari Pemda untuk langsung menghubungi mereka untuk bisa apa ya ibaratnya bridging lah. Mm-hmm. Yeah. Bisa bridging terlebih dahulu tentang kami. Akhirnya setelah adanya bridging itu mereka akhirnya membalas pesan kami. Meskipun di chat lama akhirnya kami juga minta izin. Pak kalau misal nanti dalam waktu sekian kami belum dapatkan pesan, mohon izin Bapak apabila mohon maaf apabila mengganggu waktunya, kami izin langsung telepon ya Pak ya. Dan alhasil mereka setuju. Alhasil nanti ke depannya kalau misal bahkan kemarin kalau misal mereka dalam membalas pesan tidak balas pesan dalam kurun waktu tertentu. Nah, akhirnya kami izin langsung untuk telepon.
1: Okay.
2: Itu akan lebih mudah karena mereka juga sebenarnya cukup sibuk ya. Kemarin apalagi banyak sekali kunjungan pemerintah pusat untuk ke sana, untuk bisa langsung berkunjung ke sana sehingga mereka akan fokusnya akan teralihkan ke sana kayak gitu.
1: Oke, oke, oke.
0: Oke, mungkin yang pengen aku tanyakan mungkin lebih ke harapannya teman-teman ya.
1: Oke.
0: Okay. Dari mungkin nanti harapannya dari sektor pertanian, akuakultur, sampai pariwisata nanti kira-kira dampak apa yang nanti bisa dirasakan langsung sama masyarakat setempat di sana mungkin?
2: Mas Abel?
3: Oke, mungkin yang sangat kita harapkan itu adalah masyarakat setempat bisa mandiri dalam mengelola apa yang potensi apa yang mereka punya gitu. Jadi bukan hanya sekedar melakukan transaksi di komunitas kecil, tapi bisa lebih ke lokal maupun nasional gitu. Karena kita tahu Rote ini punya potensi di pertanian, akuakultur itu sangat besar. Tapi sejauh ini itu mereka cuma menjual atau melakukan transaksi itu di Rote-Rote aja gitu loh kak.
0: Oh di situ-situ aja.
3: Iya. Jarang melakukan ekspor ke wilayah lain gitu. Jadi harapannya dengan kita membawakan proker digitalisasi memudahkan mereka melakukan transaksi secara digital. Lalu juga harapan kami juga pariwisata di sana akan lebih maju dikarenakan kita juga membawa proker yang mengajak mereka menjadi
2: ya kita melibatkan mereka lah untuk membangun pariwisatanya. Karena kita juga menginisiasi desa wisata sebenarnya.
3: Jadi harapannya banyaklah peluang yang bisa mereka manfaatkan dari potensi besar yang mereka punya. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi memang di desa apa tadi?
3: Dayama sama
2: Dayama dan Seru Beba.
0: Dayama dan itu juga mau diangkat menjadi desa wisata ya?
2: Betul.
3: Betul.
2: Okay. Karena potensi mereka cukup unik tadi kan?
0: Wow. Oke. Ternyata nggak cuma rotenya aja, tapi juga desa-desa di sana juga gigan ternyata.
1: Betul.
0: Oke, mungkin setelah KKN selesai ya, karena cuma 50 hari nih teman-teman, gimana nanti supaya program dari teman-teman yang sudah dijalankan selama 50 hari ini nggak berhenti begitu aja? Mungkin atau ada rencana seperti apa biar masyarakat juga tetap bisa melanjutkan nih program-program yang sudah dijalankan sama teman-teman?
2: Oke, mungkin aku lebih baik ya.
3: Boleh.
2: Jadi karena kami kan sebenarnya pada saat kami menjalankan program, kami selalu melibatkan masyarakat. Nah, dengan adanya prinsip keberlanjutan, artinya nanti pada saat kami tinggalkan, itu nanti harapannya masyarakat bisa melanjutkan itu sendiri. Nah, masyarakat mana yang akan kita harapkan untuk bisa melanjutkan? Yaitu pemuda-pemudanya, ataupun tokoh-tokoh masyarakat di sana. Karena mereka yang bisa menggerakkan masyarakat di sana gitu loh. Nah, karena pada hakikatnya 50 hari itu waktu yang sangat singkat sekali untuk kita bisa menciptakan dampak yang signifikan.
0: Iya, benar.
2: Nah, maka dari itu memang perlu koordinasi dengan masyarakat di sana untuk bisa didukung oleh pemerintah di sana untuk bisa melanjutkan program-program yang sudah kami rancang sebelumnya. Sehingga itu bisa termonitoring dan sehingga itu bisa menciptakan dampak yang berkelanjutan kayak gitu.
1: Ada tambahan mungkin dari Mas Bia?
3: Terus mungkin juga karena KKN ini juga berkelanjutan ya, Mas. Jadi harapannya teman-teman angkatan 2024 yang akan KKN selanjutnya bisa melakukan monitoring terhadap program kerja yang sudah kita laksanakan sebelumnya seperti itu.
1: Berarti tinggal diterusin aja kali ya.
2: Betul. Nah, ini kan PR-nya ada yang mau enggak nerusin? Itu PR-nya.
1: Harus ada dong.
2: Harus ada. Masyarakatnya mau enggak nih? Semangat enggak?
1: Harus.
0: Tapi kalau di Rote Barat berhasil, kayaknya di Rote Timur kayaknya juga
2: harusnya kan berhasil. Ya, harusnya berhasil. Tapi ya, kan kita ingat ya, manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Yeah. Nah, harapannya ini kita harus pendalaman karakter masyarakat dulu nih. Benar-benar. Biar lebih semangat juga nih kalau menjalankan program-program kayak gitu.
0: Oke, okay, mungkin Gigan ada yang mau ditanyain?
1: Mungkin ada sih Mbak, satu kali ya, pesan deh buat penutup atau closing statement buat anak-anak muda. Mungkin teman-teman satu-satu gantian kali. Oh, ya.
2: Ambil dulu, ambil dulu.
1: Dari
2: aku dulu deh. Udah saya host aja ya.
1: Dari Mas Abel dulu deh.
3: Oke. Pesan ya Mas ya.
1: Iya, buat closing aja.
3: Untuk teman-teman yang mau mengabdi itu jangan pilih-pilih tempat. Okay. Jadi dimanapun itu bisa mengabdi, dimana teman-teman melihat potensi bisa mengembangkan sesuatu, lakukanlah. Dan tetap pakai hati dalam menjalankan sesuatu.
1: Asik. Pakai hati banget nih.
3: Karena kalau pakai hati semua pasti ada jalan.
1: Oh asik. Jangan.
3: Okay. Aduh malu nih, jangan tuh.
2: Jadi pertanyaan apa kak?
1: Pesan.
2: Pesan buat?
1: Buat teman-teman Pro 2.
2: Pro 2, yeah. Oke. Buat teman-teman yang memang ingin apa ya, memiliki niat tulus untuk bisa membantu masyarakat ataupun daerahnya, lakukanlah. Karena gak usah ragu, karena kita akan terbiasa ketika kita sudah memulai. Jadi semangat terus, dan seperti yang Abel katakan, gunakanlah hati dalam mengerjakan apapun. Tapi jangan cuma hati, harus ada logikanya. Kalau misalnya hati doang nanti baper.
3: Aduh, enggak. Pengalaman tunak.
1: Pengalaman nih Mas.
0: Ini udah kode ya, ini udah kode ini.
2: Ya, ini ya kita harus, ya kita harus tetap bisa saling membantu lah dalam masyarakat, dalam sesama manusia. Karena lagi-lagi hakikatnya kita sebagai makhluk sosial, dan saat membantu kita harus menggunakan hati dan logika gitu.
0: Oke, okay, baiklah. Mungkin terakhir banget ya, ini buat pendengar, buat teman Pro 2 yang pengen mengikuti perkembangan dari KKN Cakrawala Rote dan Festival Suarote ini, kira-kira bisa dipantau lewat mana? Bisa? Ada media sosial atau?
3: Ya, ada.
1: Ada dong.
3: Jangan lupa pantengin IG kita, itu ada di @cakrawala.rote. Terus ada YouTube juga Cakrawala Rote.
2: Dan ada TikTok.
3: Yeah. Apa nak TikToknya?
2: Rame
1: ada,
2: nih.
1: Ada.
0: Rame banget. Cakrawala
2: Rote juga. Nah nanti rencana kita akan pakai threads juga ya.
1: Oh.
2: Nanti threads di akun Twitter lah pokoknya.
3: Kita juga pakai LinkedIn.
2: Rencana itu.
1: Pakai WA nggak?
0: Sekalian WA nggak?
2: Oh ada. Bisa diadakan.
1: Upload status gitu.
0: Iya.
2: Itu nanti individu-individu. Nanti kita titik-titik pak. Jadi nanti masing-masing pengabdi di Rote nanti tidak mementingkan estetik, yang penting titik-titik.
0: Oke. Sangat komplit banget ya. Jadi buat teman Pro 2 yang nanti kepo banget, kira-kira KKN di Rote jauh banget di sana, teman Pro 2 kira-kira seperti apa, boleh banget ya nanti dipantengin di Instagramnya cakrawala.rote.
2: Betul. Seluruh media sosial lah.
0: Di seluruh media sosial nanti bisa pantengin. Agak capek ya itu seksi dokumentasinya, karena harus upload satu.
1: Banget deh buat dokumentasi.
2: Hidup ini nih. Hidup ini dan publik.
0: Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi?
2: Sudah? Terima kasih aja sih kita mah.
3: Terima kasih sudah invite kita ke sini.
2: Betul banget. Semoga dari Pro semakin jaya, berkembang dan cair.
3: Semoga dapat sponsor dari RRI.
2: Atasan.
0: Closing statement yang ini ya Gigan ya. Oke, baiklah mungkin kita cukupkan ya dialog kita sore hari ini teman Pro 2. Nanti buat teman Pro 2 yang kepo-kepo terkait Festival Suarote sama kira-kira program-program dari KKN Cakrawala Rote ini seperti apa, boleh pantengin di Instagram, media sosial apapun itulah ya.
2: Betul banget.
0: Oke, so kalau gitu dikan pamit teman Pro 2, dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Bye.
4: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja. Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hit. Persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah ini dia teman Pro 2. Jawara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya. Firgaun tak setar.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu masih dengerin Niken di Pro 2 Jogja sampai nanti jam 7 malam ya. Masih ada Niken teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu ke Niken boleh banget. Lagi pengen denger lagu apa di sore hari ini teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja boleh banget nih. Kamu bisa bantuin aku untuk ke playlist lagu ya. WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Ibu.
1: Dan Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
0: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
2: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua nggak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib ya untuk daerah istimewa Yogyakarta. Pasti aku juga masih nemenin kamu teman berdua di sore ceria sampai nanti jam 7 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wattinil haqq. Liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih merasakan hidayah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah supaya hidayah ini senantiasa menyelimuti kehidupan kita hingga kemudian Allah memberikan kenikmatan yang tertinggi menjadi seorang yang husnul khatimah. Selawat salam semoga Allah selalu berkenan melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya, umat yang diberikan oleh Allah rezeki di hari ini masih mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Harapannya kelak kita bertemu dengan Nabi dalam naungan syafaatnya. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita merasa cemas kalau ketika melakukan sesuatu terus kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita merasa minder, kita merasa bahkan ada yang menyalahkan dirinya ketika apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Terlebih ketika ada penilaian dari orang lain, seakan-akan keadaan kita jauh lebih terpuruk. Tetapi teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Artinya ini bagian dari sesuatu yang menjadi sunnatullah. Masing-masing kita sesungguhnya telah ditakar untuk menyelesaikan berbagai ujian dan pasti kita mampu melaluinya. Hal yang paling kemudian kita camkan adalah sifat kesungguhan kita. Ketika kemudian kita memang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi sesuatu, di dalam menyelesaikan sesuatu, pasti Allah akan memberikan jalan keluar di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita mengupayakan selalu mencoba. Saya sangat yakin bahwasannya barang siapa yang memiliki kemauan sangat kuat, pasti itu akan melahirkan sebuah kemampuan apapun ketidakbisaan kita. Maka mari kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri kita untuk memikul amanah, ujian atau apapun sebutannya, supaya kemudian kita mampu melampauinya dengan baik. Tinggal bagaimana kita berusaha mengumpulkan segala kemauan kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan kemampuan yang sangat terbatas kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan atas kesungguhan kita di dalam menyelesaikan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: lagu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Teman berdua, kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku share di WhatsApp grupnya Pradua Jogja ya. Buat kamu yang belum masuk, boleh WhatsApp ke Dikin untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request time-nya di Pradua Jogja. Teman berdua, aku juga mau bacain. Kamu bisa request lagunya Olivia Rodrigo, The Cure, Perunggu, Pikiran Yang Matang, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Nona, Rollerblade, sama Nucha, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya, teman berdua ya. Kasih tahu ke Dikin 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin, teman berdua. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18.45 menit ya. WhatsApp-nya masih sama, teman berdua, di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodware Weekly Hits.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mau berdua waktunya jamu-jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini. Mau berdua playlistnya udah ku share di WhatsApp grupnya Berdua Jogja ya. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request sama di Berdua Jogja ya. Mau bacain juga, kamu bisa request lagunya Olivia Rodrigo, The Cure, Perunggu Pikiran Yang Matang, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ini yang baru teman berdua, Nona, Rollerblade, sama Nucha, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya teman berdua ya. Kasih tahu ke Niken kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman berdua. WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Ini yang join baru Katri di Playen sama Lavernia teman berdua. Requestnya beda-beda ya, jadi kamu juga bisa ikutan voting, Cella voting ya. Bisa ikutan ngebantuin sama Katri sama Lavernia nanti kira-kira 3 lagu apa yang paling banyak ya yang nanti akan aku putarkan di jam 18 lebih 45 menit teman berdua. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu berdua masih ada waktu 10 menit lagi buat kamu ngasih tahu ke Niken ya, kira-kira tinggal lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman berdua. Kamu bisa request lagunya Olivia Rodrigo, The Cure, Perunggu Pikiran Yang Matang, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Nona Rollerblade, sama Nucha. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya teman berdua. Kasih tahu ke Niken ya, 3 lagu apa yang pengen kamu denger sore hari ini teman berdua. 10 menit lagi, nanti aku puterin 3 lagu yang paling banyak di request sama teman berdua ya. WhatsAppnya masih sama di 0811 2511 025 teman berdua.

Kamu berdua sudah jam 18.45 menit. Waktunya aku mainkan 3 lagu yang paling banyak di request sama teman berdua ya. Yang join ada Katri di Playen, terus ada Lavernia, ada Awad di Klaten, ada Nana juga di Bantul teman berdua. Aku puterin yang paling banyak di request sama teman berdua ya. Ada Olivia Rodrigo, The Cure, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, sama Nucha teman berdua. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. So, 3 lagu yang paling banyak di request sama teman berdua udah aku siapin ya. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Kamu berdua sudah hampir jam 7 malam, waktunya Niken pamit dari Sore Ceria. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Abi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 teman berdua. Tapi sebelum itu kamu bisa simak dulu Pro 2 FM Jakarta ya. Berjaringan dengan Pro 2 FM Jakarta ada Music Live Chat teman berdua. Nanti ditemenin sama Elan. Dan Elan akan ngobrol dengan Cindy Bernadette dan Agatha Baby teman Pro 2. So kali gitu Niken pamit. Dengerin terus 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Selamat malam teman Pro 2. Kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 9 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan PPPK yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60 hingga 70% dari total APBD yang ada. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto dalam konferensi pers mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Sebelumnya beredar informasi bahwa tim KPK melakukan serangkaian tindakan di Muara Enim dan menyegel sejumlah ruangan di salah satu kantor dinas. Dalam informasi yang beredar disebutkan pula adanya pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang ditangani. KPK juga belum memberikan keterangan resmi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Chief Editor Piala Dunia TVRI Usman Kansong yang memastikan persiapan menyiarkan Piala Dunia 2026 di TVRI sudah mencapai 99,9%. Hal itu disampaikannya di Jakarta pada Senin 8 Juni kemarin. Ia belum menyebutkan TVRI telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelancaran. Salah satunya adalah dengan menyiarkan 3 pertandingan persahabatan jelang pesta sepak bola terbesar tersebut. Ia belum menambahkan persiapan mencakup dari sisi peralatan, teknis maupun sumber daya manusia. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, namun ia menegaskan TVRI sudah siap untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 kali ini menyapa kamu yang ada di malam hari ini. Bersama Pro 2 FM Jogja, kita akan sejenak berangkat ke Jakarta ya. Karena kita bersama akan dengerin siaran berjaringan MLC Music Live Chat. Untuk edisi malam hari ini, edisi 9 Juni 2026 bersama hostnya ada Elan ya. Yang akan ngobrol bareng musisi Cindy Bernadette dan juga Agatha Baby di Music Live Chat. Siaran relay dari Jakarta, teman Pro 2, yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita dengarkan MLC Music Live Chat live on air dari Pro 2 Jakarta.

0: Aksi malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman berdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya. Enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi
0: gitu. Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama sih
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget enggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy.
0: Yeah. Healthy. Benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar. Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, 82, mungkin buat kamu yang enggak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu, yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Terus ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Tapi aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat, karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget sekarang ya. Yeah. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya? Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak
0: aku
1: emang gak bisa diem anaknya.
0: Jadi,
1: dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya, betul. Iya, aku lihat kayak kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak, tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba terus ternyata suka banget.
0: Nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Produ, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Produ untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, gak lebih hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rap, tapi a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini-sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track.
0: So, sebenernya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, dibalik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
0: Bener.
1: Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay. I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi ini juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya benar.
1: Aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song and kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku, terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget
1: aku
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Kayak just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omin gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should I Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya dance type.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda,
0: nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Should I Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, yes, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah,
0: gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha.

0: tadi ya.
1: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
2: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
2: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
2: Okay. Something different.
0: Oke.
2: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Oke.
2: Okay. Maybe try female rapper, dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
2: Terus Sun kenalin ke Agatha, jadi ya udah jadi mau di gimanain, Agatha bisa nulis kan, iya dia bisa nulis, ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
2: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
2: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Okay. Wow, wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
1: Iya benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
2: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
2: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
2: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana, tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin adlibs di sini di sana, tapi ya gitu long distance.
1: Yes.
0: Okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha, tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak, apakah benar Kak Cindy?
2: Kalau buat aku Sum nggak galak,
0: tapi
2: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
1: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
2: Pokoknya Sum gemas sih kayak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
1: Oh.
0: Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya, apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini? Shoulder Cool Day.
2: Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
2: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
2: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Iya, benar.
2: Kayaknya sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
2: Iya, NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
2: Iya. Ya, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
1: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya, benar.
2: Ya, jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya, benar.
2: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
2: Iya betul juga, karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
2: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
1: Period.
0: Better on my own.
2: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Okay. Tapi betul, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
2: Kangen. Terakhir kesana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
1: Mei April.
0: April. Oke.
1: Okay. End of April ya benar, kita ada photoshoot.
0: Photoshoot. Ya. Ah itu terakhir tuh.
1: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali Kak Cindy ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul.
1: Yes.
2: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
1: Iya, enggak biasanya WA gitu.
0: WA call.
1: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
2: Iya. Kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
2: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok
0: okay.
2: gitu. Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
2: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
2: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
2: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya
1: want you back
2: beda agak berbeda genrenya,
0: okay.
2: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
2: Enggak pakai mau enggak mau sih, memang mau
1: sih, kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things enggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu enggak?
2: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
2: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
1: We had a TikTok dance.
0: Yeah, serius.
1: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
1: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Okay. Jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah ya?
1: Kak Adis
2: ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
2: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account, tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok, kan?
0: Yeah.
2: Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok,
0: okay.
2: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
1: harus ada TikTok dance.
0: Nice. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
1: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten-konten making.
0: Okay.
1: Itu. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Itu menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
1: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
1: I was so happy at that moment sih, aku kayak, oh my god, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
1: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
1: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: sama sih.
0: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
3: Sama sih. Jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Nggak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu. Bro, padanya gitu.
0: Oh.
3: Gak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin udah all out di project ini ya.
1: Betul.
3: Iya, kita cuma saling thank you, and then that's it. Langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop. Kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Competitive. Okay.
3: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
3: Gitu loh.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
1: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
1: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kasindi kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kasindi dan Kak Agatha ya.
1: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kasindi sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kasindi dulu.
3: Enggak, kamu aja, Kak.
0: Oh iya, oke, Agatha, oke.
1: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
1: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
1: Biar lebih confident.
0: Okay.
1: Dan ngerasa kayak you're better, lu lebih baik gitu.
0: Lebih baik
1: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
1: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lu harus lebih baik dan juga ngerasa worthy, itu lebih itu penting banget
1: itu
0: karena
1: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget nggak sih?
1: Banget. Iya nggak sih? Bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang udah pernah sih. In any relationship, kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Udah dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya, agak banyak mungkin gak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
1: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih ini ya, bukan aku ya.
1: Aku kayak
3: enggak apa-apa bentar lagi, tunggu aja gak.
1: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
3: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai.
1: Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self-confidence itu kayaknya udah, I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nice.
3: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
1: Alayan.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
3: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya?
1: Online skateboard.
0: Skateboard juga?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
1: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident. Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
1: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Oke.
3: Okay. Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
1: Semoga
0: Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July.
0: Oke. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Oke.
1: Okay. Ya emang purely orang listen dulu.
0: Lirik. Gitu. Belum lirik, juga.
1: Belum juga.
0: Oke, okay. Soon ya.
1: Iya, yeah, soon. I hope
0: amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Oke, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Oh, another collab selain... Ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti?
1: Ada lagi.
0: Wow.
1: Oh my God, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi, jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Nah, oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Elandi Krisnandaru pamit. Dan juga...
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena apa? Karena kita Indonesia sesungguhnya. Pro 2 FM Jogja malam hari ini lanjut ya. Lanjut atau enggak nih? Hah? Harus lanjut dong ya. Karena aku baru aja mulai buat menemani kamu, teman Pro 2. Setelah tadi ada live dari Jakarta di MLC Music Live Chat. Kali ini Suryo Abi Maruf ditugaskan untuk menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Yang lagi masih semangat? Wih, kayaknya pas ya. Karena kita bentar lagi bakal ngomongin Piala Dunia, teman Pro 2. Kita akan ngobrol tentang bagaimana kans tim favorit kamu di Piala Dunia. Karena nanti aku gak sendirian, teman Pro 2. Ada coach dari Coach M. Guno Pangaribowo yang akan bergabung bersama kita malam hari ini dari klub Mataram Utama FC. Temanya seru banget nih. Negara mana yang miliki squad paling komplit? Nah, paling komplit itu paling siap nih, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu punya pandangan, kalau kamu punya ketertarikan tersendiri terhadap sebuah tim karena kamu anggap dia adalah yang paling komplit atau paling siap untuk menghadapi pertandingan demi pertandingan dalam ajang Piala Dunia 2026, kita bisa gabung bareng ya. Kamu bisa sharing malam hari ini, kamu bisa bertanya, kamu bisa keluarkan unek-unek kamu tentang Piala Dunia. Nanti kita akan minta tanggapan Coach M. Guno Pangaribowo dari klub Mataram Utama FC di Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh. WhatsAppnya masih sama ya. Caranya juga masih sama, kamu boleh kirimkan voice note atau juga chat kamu, teman Pro 2, di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Di highlight lagi, kali ini kami akan mencoba untuk menemani kamu dengan program-program bertemakan Piala Dunia, karena memang Radio Republik Indonesia tahun ini menjadi audio terrestrial official satu-satunya di Indonesia dalam ajang Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita masuk di segmen Deep Talk. Ngobrol tentang Piala Dunia malam ini, teman Pro 2. Wih, seru banget. Ini adalah salah satu program favorit aku sekarang, teman Pro 2. Karena bentar lagi atau juga sekarang kan sudah bulan Juni nih ya. Beberapa hari ke depan, teman Pro 2, sudah persiapan kick off untuk Piala Dunia 2026 yang memang ini kalau dilihat dari banyaknya pertandingan ini cukup panjang, teman berdua ya. Ada 100 lebih pertandingan, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu tahapan-tahapan yang selalu kita ikuti pertandingan demi pertandingannya melalui siaran Radio Republik Indonesia. Karena memang RRI kali ini menjadi official audio, teman Bro ya, untuk ajang Piala Dunia 2026. Kita akan ngobrol tentang Piala Dunia tentunya nggak sendirian, teman Bro 2. Ada yang lebih pakar di ujung sana. Di talk kita tentang Piala Dunia di mata tokoh bersama Coach M. Guno Pangaribowo. Tentang negara mana yang paling memiliki squad yang komplit atau siap ya. Kita sapa langsung Coach Guno Pangaribowo malam hari ini. Selamat malam Coach, salam olahraga.
1: Salam olahraga,
0: Jaya.
1: Selamat malam, Sati.
0: Selamat malam, Coach. Wih, kalau kemarin kan sudah kita announce juga, kita selalu mengulang-ulang kata bulan depan sudah kick off, bulan depan sudah kick off, dan sekarang tinggal beberapa hari lagi, bahkan RRI dan juga TVRI sudah mempersiapkan untuk final teknisnya agar bisa menyiarkan siaran Piala Dunia secara maksimal untuk rakyat Indonesia. Malam hari ini kita highlight dulu nih Coach terkait dengan persiapan Piala Dunia 2026. Sejauh mana nih Coach mengamati tentang Piala Dunia 2026 yang tinggal beberapa hari lagi kick off-nya, Coach?
1: Baik, tentunya di Piala Dunia tahun 2026 ini cukup menarik, yeah, dan ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat di dunia.
0: Betul.
1: Terutama
0: pecinta
1: karena
0: sepak bola.
1: Baru pertama kali ini eventnya diselenggarakan dengan jumlah yang cukup banyak.
0: Betul.
1: Kemudian para peserta juga akan menampilkan yang terbaik juga, dan ini event-event dunia yang akan ditunggu oleh seluruh masyarakat di dunia. Seperti itu sih, Mas Abi.
0: Oke, walaupun Timnas Indonesia belum masuk dalam skuad Piala Dunia, namun mudah-mudahan, berarti kan kita ini dalam tanda kutip Coach, bukan dalam konotasi tapi dalam tanda kutip positif nih ya. Kita kan terpecah sebenarnya Coach ya. Kita memiliki memiliki idola masing-masing, memiliki pandangan masing-masing, memiliki prediksi yang berbeda-beda nih Coach. Nah, kalau dari Coach nih, sesuai dengan tema kita malam ini, negara mana yang memiliki squad paling komplit? Sebelum kita merujuk kepada pendapat Coach tentang negara mana spesifiknya Coach, sebenarnya kalau kita bicara soal negara yang paling komplit atau paling siap itu, sudut pandangnya dari mana Coach?
1: Kalau dari saya pribadi maupun dari masyarakat banyak menyampaikan bahwasannya tim yang cukup komplit mungkin dari tim inti 11, kemudian cadangannya tidak ada yang jomplang seperti itu, kemudian memiliki pemain-pemain yang benar-benar berkualitas tentunya di event Piala Dunia nanti ke depannya, seperti itu sih Mas Abi.
0: Oke, baik. Aduh, makin seru nih. Oh iya, kita belum kenalan lebih jauh ya. Kalau kamu teman berdua sering mendengar nama Coach Guno Pangaribowo ini, mungkin kamu adalah memang pencinta sepak bola sejati, karena nama beliau ini adalah bukan nama yang baru ya. Karena kalau menurut literasi, Coach Guno Pangaribowo ini merupakan seorang praktisi dan pelatih sepak bola usia muda atau grassroots yang sekarang lagi terafiliasi dengan klub Mataram Utama Manggala FC ya, Coach ya.
1: Betul sekali Mas Abi.
0: Oke, itu dia. Teman-teman gimana Coach? Ini ya, tentunya kan teman-teman di grassroots untuk menyambut Piala Dunia seperti apa nih Coach? Tentunya kan ada obrolan-obrolan angkringan nih kalau misalnya kita bicara soal obrolan grassroots ini Coach. Sejauh mana nih Coach?
1: Tentunya banyak sekali dari usia dini yang menyampaikan bahwasanya menunggu Piala Dunia ini, kemudian menunggu idola-idolanya bermain. Anak-anak muda sekarang kan banyak sekali mengidolakan para pemain-pemain di luar sana seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan kawan-kawan, Mbappe dan lain-lain, banyak sekali lah yang diidolakan para pemain.
0: Iya, apa sudah mulai terlihat jersey-jersinya Coach? Mungkin ada yang ngefans banget sama Ronaldo, berharap banyak di Piala Dunia ini, kayaknya lebih sering intens menggunakan jersey Ronaldo begitu?
1: Pasti sudah mulai muncul banyak yang menggunakan jersey-jersey negara-negara yang
0: sudah demam ya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Berarti demam Piala Dunia ini emang nyata ya Coach ya di grassroots ya. Oke, ini menarik ini ya. Coach, kalau kita bicara soal rilis tim-tim ya, ini kan banyak pengamat atau juga banyak literasi atau juga survei-survei nih Coach ya, yang merilis ranking-ranking, termasuk ada beberapa rilis tentang Spanyol berada di posisi teratas, bahkan difavoritkan superkomputer dengan peluang juara mencapai 16,1%. Wih, nah coach, kalau di saat sekarang ini coach, ini kick off-nya kan tinggal beberapa hari lagi. Terlalu dini nggak kita untuk memprediksi bahwasannya, oh kayaknya yang bakal menang ini deh? Atau mungkin ada fundamental data tersendiri nih coach?
1: Kalau dari hasil apa namanya data dan lain-lain mungkin bisa ditebak dengan data pemain yang sudah mulai masuk di medsos, okay. Seperti itu. Kemudian, yeah. Tetapi bukan jadi jaminan.
0: Makanya
1: bukan jadi jaminan apa namanya bahwasannya hasil tadi bisa menjadikan patokan.
0: Betul.
1: Tim bisa menjadi juara karena banyak sekali tim-tim yang di luar dugaan para pengamat-pengamat bisa tampil lebih baik. Bahkan pemain-pemain juga bisa memberikan daya juang yang cukup baik juga di ketika bermain dan lain-lain. Tapi saya rasa hasil dari survei tadi ataupun beberapa hasil saya rasa bisa jadi.
0: Okay.
1: Tetapi bukan jadi patokan.
0: Betul.
1: Hal itu akan menjadikan kontestan tersebut menjadi juara di event Piala Dunia ini.
0: Baik, itu dia ya. Itu baru satu survei ya coach ya.
1: Survei.
0: Iya, survei yang lain juga mungkin
1: beda-beda. Hasilnya juga beda-beda.
0: Oke, okay. Coach, ini kita ngomong-ngomong soal persiapan atau juga tim yang paling siap ya dalam ajang Piala Dunia, atau tim yang paling komplit nih persiapan dalam ajang Piala Dunia. Kan ada istilah yang mengatakan bahwa bukan hanya pemain di lapangan yang menentukan kesuksesan jawara, namun ada manajemen, ada organisasi, ada tim di belakang layar nih coach yang terus sekarang ini mengatur formula terbaik nih coach. Nah, ini sejauh mana tim atau juga organisasi di football club ini matang coach dalam menampilkan penampilan yang maksimal di ajang kelas dunia kali ini coach?
1: Yang pasti bukan hanya faktor internal di tim saja ya, karena kita
0: juga
1: eksternal supporter, kemudian manajemen dan lain-lain juga akan sangat berpengaruh di dalam tim sepak bola. Maka dari itu memang perlu sekali banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan tim itu bisa menjadi juara seperti itu sih.
0: Apa aja coach? Di highlight coach?
1: Mungkin bisa dari apa namanya kebutuhan-kebutuhan tim yang selalu dipenuhi, kemudian pemain juga merasa nyaman diberikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pemain, kemudian coach yang juga mungkin baik dari segi pengalaman, taktikal maupun yang lain-lain, ini juga sangat berpengaruh di dalam dunia sepak bola seperti itu sih Mas Abi.
0: Oke, wih, seru banget ini ya. Ayo yang lagi dengerin kita, jangan cuma bisa dengerin aja, jangan cuma bisa terpana aja. Malam hari ini kamu bisa bergabung juga nih coach, kita mengundang untuk yang lagi dengerin kita boleh voice note, boleh juga bertanya atau juga punya pandangan tersendiri coach ya tentang tim mana yang paling komplit untuk ajang Piala Dunia 2026 ini. Coach, lagi-lagi nih coach, kalau kita bicara soal tim-tim favorit nih, kita belum nanya tim favorit coach ya, nanti mungkin finalnya di situ coach, nanti masih kita bungkus nih coach ya, karena mungkin ada pandangan tersendiri dari coach kali ini. Kita bicara soal tim mana yang paling komplit nih coach, ini kan kita tahu bahwasanya beberapa tim sudah berangkat lebih awal ya, kayak Argentina sudah berangkat dari bulan Mei yang lalu, terus juga ada beberapa negara yang sudah merapat ke tiga negara, Kanada, Amerika dan juga Meksiko lebih awal. Apakah memang persiapan yang lebih awal ini menentukan persiapan yang lebih matang begitu coach?
1: Yang pasti dengan persiapan yang lebih awal juga akan menjadi apa namanya hal yang positif tentunya dari tim-tim tersebut, karena tentunya perlu penyesuaian dengan cuaca di sana, penyesuaian lapangan dan lain-lain, itu sangat perlu dan harus dilakukan oleh setiap tim ketika bermain di salah satu negara yang mungkin jauh dari kondisi negara sebelumnya. Betul. Dan lain-lain seperti itu.
0: Iya. Kira-kira yang paling berat untuk kesiapan di mana coach? Kalau tadi bicara soal cuaca nih coach ya, karena kan kita tahu Eropa ini kan cuacanya beda sama Asia, sama Timur Tengah begitu coach.
1: Yang paling berat memang cuaca sih Mas Abi, karena tiap pemain untuk bisa bermain dengan baik, cuaca dan lain-lain memang harus perlu adaptasi lagi agar supaya nanti ketika bermain dia bisa menampilkan yang maksimal seperti itu sih.
0: Nah kira-kira negara yang paling berat coach, kalau kita bicara soal cuaca nih coach?
1: Sepertinya Asia karena di Amerika dan lain-lain memang berbeda dengan
0: beda ya.
1: Kontur cuaca yang ada di
0: Eropa ya.
1: Amerika, Eropa sana ya. Seperti itu sih Mas Adi.
0: Oke, apalagi ini geografisnya juga cukup panjang ya Coach, karena ada di
1: panjang, betul sekali.
0: Ada di tiga negara ya. Kebayangkan nanti misalnya penyisihannya di Amerika, terus semifinalnya di Meksiko.
1: Meksiko ya.
0: Finalnya di Kanada. Kan mereka keliling tiga negara nih Coach. Nah, sejauh mana fisik pemain nih Coach mempengaruhi vitalitas atau juga semangat dari pemain ini, karena kan beberapa tim ini memilih untuk mempersiapkan pemain-pemain muda, ada juga yang malah mempersiapkan pemain-pemain senior, ada juga yang mengkombinasikan keduanya Coach.
1: Tentunya fisik jadi hal yang sangat penting dalam dunia sepak bola, apalagi di dunia sepak bola ini ada beberapa item fisik yang perlu dilakukan, perlu dimiliki oleh pemain sepak bola untuk bisa menjaga permainannya supaya tetap
0: maksimal,
1: bagus, konsisten, dan tentunya bisa meraih kemenangan di dalam setiap pertandingannya. Seperti itu sih Mas Abi.
0: Wih, menarik nih Coach, langsung memegang satu kunci kata nih, konsistensi. Argentina gimana Coach? Ya, apakah bakal konsisten untuk menjadi posisi puncak nih, karena kan kita gak boleh melupakan juara bertahan ya Coach ya.
1: Juara bertahan, betul sekali.
0: Apalagi Argentina sekarang berada di peringkat atas dengan trofi Copa America 2024 terakhir, terus sekali. Juga ada sosok Lionel Messi juga di situ. Nah, ini gimana Coach?
1: Yang pasti Argentina perlu diwaspadai dikarenakan memang mental juaranya sangat luar biasa.
0: Betul.
1: Juara bertahan, kemudian kemarin juga barusan meraih di Copa America juga. Maka dari itu mental juara dari Argentina memang sangat luar biasa, tetapi saya melihat mungkin belum adanya regenerasi di setiap pemain, sehingga beberapa pemain senior masih dibawa di Piala Dunia ini. Tapi saya rasa mental para pemain Argentina sangat luar biasa di pertandingan. Saya rasa nanti di 2026 ini akan tampil sangat baik seperti itu sih.
0: Iya. Coach, sesuai dengan tema malam ini, kesiapan tim yang paling komplit Coach. Kalau Argentina kan ikoniknya dengan Messi ya Coach ya. Terus juga Portugal dengan Ronaldo-nya. Terus juga Spanyol dengan Mbappe-nya. Apakah pemain-pemain ikonik dalam tanda kurung atau tanda kutipnya kunci ini Coach, itu bisa mempengaruhi mentalitas pemain lainnya Coach? Jadi kalau misalnya kemarin kan sempat ada info bahwa Messi sempat cedera, dan mentalitas supporter kan tentunya terganggu ya Coach ya. Tapi ternyata akhirnya ada berita positif. Sejauh mana pemain-pemain kunci ini menjadi punggawa mentalitas para tim-tim lain nih Coach?
1: Yang pasti dengan adanya pemain-pemain kunci yang ada di setiap negara itu menjadi hal yang positif tentunya bagi para pemain-pemain yang lain. Tapi bukan menjadi hal yang paling utama, karena nanti ketika pemain kunci tersebut sudah diantisipasi oleh tim lain, nanti akan menyebabkan tim yang harusnya bisa berjalan lebih baik karena terlalu fokus dengan pemain kunci tadi, ini melupakan tujuan utama dari tim itu tersebut. Tapi saya rasa sangat penting untuk mentalitas para pemain muda, terutama untuk menjadikan lebih semangat lagi, lebih berjuang lagi di dalam setiap pertandingannya. Seperti itu sih Mas Adi.
0: Tentunya semangat supporter juga kadang-kadang kan lebih euforianya lebih jauh
1: lagi ya, ketika ada pemain kunci.
0: Baik. Wih, makin seru nih. 45 menit dari jam 8 malam sudah banyak yang bergabung nih Coach. Nanti kita break dulu satu lagu Coach. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi dengan segmen kedua, di mana kita akan mengundang untuk teman Pro 2 kembali bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Coach, kita break satu lagu ya Coach, izin ya.
1: Siap.
0: Baik, malam hari ini teman Pro 2 kita masih bersama Coach M. Guno Pangaribowo dari Mataram Utama Manggala FC teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga tentunya bukan hanya bisa dengerin aja, kamu juga bisa bergabung malam hari ini di Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: informasi-informasi seputar Piala Dunia teman Prodo bisa update ya melalui rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, atau juga melalui siaran Radio Republik Indonesia Network di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai dengan Pulau Roti, dengan berbagai platform digital teman Prodo 2 yang sudah bisa kamu manfaatkan, diantaranya adalah aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Nah, malam hari ini masih dengan suasana semarak Piala Dunia teman Pro 2 yang tinggal beberapa hari lagi kick off. Pro 2 Jogja malam hari ini ikut meramaikan persiapan Piala Dunia dengan program Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh. Masih bersama Coach M. Guno Pangaribowo dari klub Mataram Utama malam hari ini. Coach, masih di sana ya Coach ya? Izin.
1: Masih Mas Adi. Okay.
0: Coach, ada beberapa pertanyaan nih Coach yang udah bergabung bersama kita nih. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit Coach. Ini mungkin waktu yang tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan makin seru dia, makin padat, makin seru nih Coach ya. Tentang negara mana yang memiliki skuad paling komplit malam hari ini. Ada pertanyaan yang pertama ini Coach yang udah kita terima di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Dari siapa nih Coach? Kita dengerin ya Coach ya.
1: Siap Mas Adi.
2: Coach, menurut saya negara yang paling lengkap saat ini ya tentu Prancis, Coach.
0: Kenapa nih?
2: Karena banyak
0: apa nih?
2: Lini antar lini itu semua pemain-pemain yang berlabel bintang dari Anwar Dinandan.
0: Oke.
2: Okay. Salam buat Coach dan juga penyiarnya.
0: Oke, okay. Salam olahraga ya Jaya. Nah Coach, gimana nih Coach? Kalau ada yang memberikan pandangan atau juga prediksi tentang tim yang paling komplit adalah Perancis tadi Coach, tanggapannya gimana Coach?
1: Memang kalau dari segi kedalaman squad memang Perancis nomor satu memang. Karena beberapa pemain yang ada memang memiliki kualitas yang cukup baik semua. Bahkan di transfer market pun juga Prancis nomor satu dengan pemain-pemain yang bermain di baik di Liga Eropa maupun di Inggris dan lain-lain. Memang kedalaman squad memang paling baik untuk di Piala Dunia 2026 ini sih Mas Abi.
0: Oke, Prancis ya. Oke, pemain kuncinya siapa Coach untuk Prancis Coach?
1: Kalau saya pribadi sih di lini tengah ada N'Golo Kanté yang pasti akan menjadi cangkar pemainnya Prancis nanti kedepannya.
0: Oke, ya itu dia ya. Ada lagi Coach yang bergabung malam hari ini Coach di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Kita dengerin ya, kali ini siapa nih?
3: Coach, mau nanya Coach.
0: Siap, silakan.
3: Ini kan kita kayaknya baru aja melihat bahwasannya ada friendly match yang mana negara Selandia Baru lawan Haiti gitu.
0: Iya.
3: Nah, aku nanya dong Coach, kalau misalnya friendly match itu menurut Coach Guno, apakah jadi sebuah strategi untuk evaluasi sebuah negara atau justru malah bumerang? Karena kan kalau misalnya friendly match otomatis kita bisa jadi mengeluarkan taktik yang akan kita keluarkan di Piala Dunia nih Coach.
0: Iya,
3: menurut Coach Guno gimana ya? Apakah ini menjadi sebuah solusi untuk evaluasi atau justru jadi bumerang karena taktiknya bocor?
0: Thank you Coach. Sama-sama.
3: Saya Jordan dari Sleman.
0: Terima kasih Jordan. Gimana Coach ini Coach dengan friendly match ini Coach?
1: Yang pasti friendly match ini digunakan setiap pelatih biasanya untuk mengevaluasi sebenarnya untuk mengevaluasi kekurangan di setiap pertandingannya. Yeah. Untuk taktikal utamanya pasti tidak akan dikeluarkan di ketika friendly match karena
0: rahasia,
1: yang pasti akan mencoba hal-hal yang harusnya dilakukan di pertandingan utamanya nanti akan dipraktekkan. Oh, kekurangannya seperti ini nanti akan kita berikan ketika nanti hamin seminggu sebelum pertandingan dan lain-lain sehingga nanti taktikal yang sesungguhnya akan berjalan di pertandingannya sesungguhnya seperti itu sih Mas Abi.
0: Oke, itu dia ya Piala Dunia 2026. Kali ini ada lagi yang bergabung Coach dari Fuad. Coach, kita dengerin ya voice note-nya.
4: Selamat malam Coach, izin bertanya Coach.
0: Silakan.
4: Sebagai orang Asia gitu kan, pastinya kan juga kepengen nih ada perwakilan Asia yang bersinar gitu ya. Nah, menurut Coach sendiri negara perwakilan Asia apakah bisa akan melaju cukup jauh gitu ya? Dan apakah kira-kira bisa nggak nih nyampe partai puncak di final gitu?
0: Okay.
4: Nah, terus sebagai pelatih muda, pelatih usia muda gitu ya. Apakah euforia Piala Dunia itu sendiri memberikan dampak pada semangat bermain dan berkompetisi pada usia muda? Okay. Terima kasih coach.
0: Sama-sama coach. Ada dua nih coach ya. Kita ngomong tentang Piala Dunia dan juga internal nih coach terkait dengan semangat Piala Dunia di mata pemain muda nih coach.
1: Yang pasti untuk di Asia sendiri kita sudah. Saya pribadi juga menginginkan bahwasanya ada salah satu kontestan dari Asia yang bisa tampil.
0: Siapa?
1: Paling tidak di semifinal lah, paling tidak seperti
0: siapa,
1: itu.
0: Siapa?
1: Yang mungkin bisa Jepang kah atau yang lain lah. Saya berharap bisa sampai semifinal karena saya tahu sendiri memang Jepang menggunakan sport science, benar-benar menggunakan sport science dalam dunia sepak bola, sehingga saya yakin lah nanti kedepannya berjalannya proses ada salah satu tim Asia yang benar-benar bisa tampil di partai final pun saya juga yakin akan ada, tapi sekarang tahu nanti dari tahun 2026 akan bisa sampai atau tidak tergantung dari pemainnya sendiri dan taktikal yang diberikan oleh coachnya sendiri. Kemudian dari usia dini sendiri saya rasa Piala Dunia ini jadikan hal yang positif juga dari para pemain-pemain muda untuk bisa belajar banyak dari para pemain yang tampil di event dunia, bahwasanya pemain muda untuk bisa menjadi pemain yang baik tentunya harus mencontoh para idola-idolanya, kemudian mencontoh cara bermainnya, kemudian bahkan saya rasa juga perlu mencontoh dari para sikap dari para pemain di dunia yang terutama yang baik-baik seperti itu. Saya harap ini yang menjadikan para pemain muda untuk bisa lebih semangat lagi, daya juangnya bisa lebih baik lagi di kedepannya, sehingga nanti siapa tahu dari pemain-pemain muda yang ada baik di Jogja maupun di Indonesia bisa membawa nama Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia di tahun berikutnya.
0: Oke, baik. Jadi sepak bola ini bukan cuma sekedar hobi saja, dok, coach ya, tapi juga menjadi salah satu penyemangat untuk berkarir kedepannya karena masih terbuka lebar kesempatan atlet-atlet muda untuk berkarir di dunia olahraga, salah satunya di sepak bola, baik di kancah nasional maupun internasional. Coach, pertanyaan kunci coach tentang negara mana yang memiliki skuad paling komplit menurut coach Guno Pangaribowo, apa nih coach?
1: Skuad yang paling komplit? Ya, saya rasa memang Prancis yang akan tampil dengan pemain-pemain yang cukup konsisten di antara pemain inti dengan pemain cadangannya memang.
0: Ya.
1: Kualitasnya hampir sama semuanya seperti itu sih Mas Abi.
0: Wih, kalah. Kayaknya jawab pertanyaan terakhir ini sambil tersenyum-senyum nih coach ya. Kayaknya optimis banget nih ya. Lawan paling berat deh. Lawan paling berat dari Prancis siapa nih kira-kira kalau ketemu nih? Wih, kayaknya bahaya nih.
1: Lawan paling berat saya rasa Spanyol karena kemarin barusan juga mendapatkan juara di Euro 2024 kemarin. Seperti itu sih Mas Abi.
0: Oke. Coach, sebagai penutup apa nih yang ingin sampaikan coach untuk menyemangati atlet-atlet muda kita khususnya sepak bola dan juga memberikan edukasi terkait dengan pendewasaan supporter nih coach, walaupun kita berbeda-beda tim favorit namun kita juga tetap bisa menikmati euforia Piala Dunia dengan aman, tenteram dan juga bahagia tentunya coach.
1: Yang pasti untuk para pemain-pemain muda, para pemain-pemain usia dini untuk lebih semangat lagi berlatihnya, untuk bisa menjadi pemain yang baik, baik dari segi attitude maupun dari segi taktikal, teknik dan lain-lain, saya rasa harus lebih semangat lagi. Sehingga nantinya saya harap dari Indonesia, dari Jogja, dari seluruh Indonesia ada pemain-pemain yang bisa tampil di Piala Dunia. Kemudian untuk para supporter untuk tetap menjaga keamanan, kemudian menjaga sportivitas tentunya. Kalau menang itu hal biasa karena kalau menang terus nanti juga akan repot. Kalah terus juga akan repot seperti itu.
0: Ini kan udah kebayang coach ya, undang-undangan tiket-tiket nonton bareng ini kan udah menyebar di mana-mana, artinya kan sudah banyak persiapan nobar-nobar yang tentunya itu mengumpulkan massa yang tidak sedikit ya. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa menjaga sportivitas walaupun kita bukan pemainnya, tapi kita menjadi lini penting ya coach ya. Tadi seperti hal yang sudah di disampaikan oleh coach di eksternal, yaitu adalah supporternya juga bisa membuat tim favorit kita itu menjadi tim yang betul-betul komplit begitu ya, komplit secara internal, strategi pemain dan juga segala macam fisik dan juga segala macam, dan terkait juga dengan kedewasaan para supporter atau pendukungnya. Terima kasih coach Guno Pangaribowo SPD untuk waktunya malam hari ini, sudah ngobrol bareng. Aduh, sudah ada beberapa yang bergabung namun belum sempat kita baca nih coach. Nanti next kita siaran 3 jam, siap ya coach ya.
1: Siapa Sawi?
0: Iya, siapa tahu kan nanti di saat ada pertandingan kita bisa jadi komentator bareng-bareng ya coach ya. Terima kasih sekali lagi coach Guno Pangaribowo yang sudah menyampaikan pandangannya terkait dengan tema kita malam hari ini menjelang Piala Dunia 2026. Terima kasih sekali lagi coach. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mas Abi.
0: Baik, teman Bro 2, terima kasih juga buat kamu yang udah bergabung ya bersama kita di ngobrol bareng Deep Talk kali ini di segmen yang sudah kita lalui kurang lebih 30 menit. Nggak kerasa memang kalau kita ngobrol tentang hal-hal yang sesuai dengan passion dan juga keseruan Piala Dunia 2026, dan tentunya keseruan dan juga aroma di mana Piala Dunia 2026 ini bisa kamu rasakan, teman Bro 2, semangatnya melalui siaran-siaran Radio Republik Indonesia, karena memang tahun ini Radio Republik Indonesia menjadi official audio untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026 Amerika, Kanada, dan Meksiko. Saya Surya Bimaruf sejenak undur diri. Selain kembali menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja, salam olahraga.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Kamu masih dengan lagu-lagu enak bersama radio kesayangan kamu ini, teman Pro2, Pro2 FM Jogja. Kenapa kesayangan kamu? Ada beberapa pendengar yang memang teman Pro2 itu selalu menemani aku siaran tiap malam. Jadi sebenarnya nih ya, faktanya adalah sebenarnya bukan penyiarnya yang nemenin pendengarnya, tapi kamu yang nemenin aku siaran malam hari ini, teman Pro2. Karena kenapa? Karena aku butuh bantuan kalian ya. Kamu bisa request lagu Indonesia atau juga lagu manca untuk bantuin aku nyusun playlist malam hari ini. Karena jujur aja, nyusun playlist malam hari itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Jadi aku need your help, teman Pro2. Kamu bisa bantuin aku malam hari ini. Mau ya? Mau ya? Maulah. Kamu bisa gabung WhatsApp aku siapkan 0811 2511025 untuk kamu manfaatkan. Bisa dengerin lagu favorit kamu, playlist wajib kamu melalui platform yang berbeda, yaitu adalah radio kesayangan kamu, Pro2 FM Jogja. Cobalah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Yogyakarta, teman Pro 2 yang dengerin Pro 2 FM beberapa hari yang lalu di mana Shalom 7 itu live interview itu hari apa ya, Joy? Hari Jumat ya, hari Jumat jam 2 siang, teman Pro 2 ya. Rasa tersela-selanya masih dengan hari ini, teman Pro 2. Entah sampai kapan ya. Kayaknya lama. Terima kasih buat kamu yang udah pada ngambilin hadiahnya ya, sudah menjemput giveaway-nya, teman Pro 2. Bahkan ada beberapa giveaway yang harus kita kirimkan melalui ekspedisi keluar kota karena memang bergabung di interview waktu itu melalui streaming rri.co.id. Ada juga yang dari Kalimantan Barat itu dengerin audio streamingnya melalui aplikasi RRI Digital. Waduh, agak repot sih, tapi gak apa-apa. Yang penting, Sheila Gang yang dengerin live interview Salon 7 kemarin sudah masing-masing mendapatkan giveaway-nya ya. Selamat yang pasti. Kita tunggu lagi karya-karya Salon 7 berikutnya, teman Pro 2. Dan kita tunggu juga beliau untuk hadir kembali di studio Pro 2 FM Jogja di interview selanjutnya. Mencoba juga untuk menemani kamu malam hari ini, teman Pro 2, dengan satu hits miliknya aku, JJ tadi. Taman Bunga, Lihat Kebunku, lagu yang juga sempat jadi jawara di chart lagu Indonesia Pro 2 Indo Hits. 20 lagu paling hits di Pro 2 FM yang chartnya teman Pro 2 bisa dengerin setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore ya. Fuad, terima kasih. Terus juga Mas Anwar juga makasih udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Ada yang request lagunya, siapa nih? Lavernia ya. Request dong lagunya Bruno Mars, Dua Lipa sama Meghan Trainor. Wih, banyak ya. Nanti kita pilihin ya. Sesuai dengan beat malam hari ini, medium slow. Selanjutnya kita mainkan menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Jogja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miliknya Lyodra, Bodohnya Aku teman berdua. Mungkin ini cukup kamu nyanyikan dalam hati teman berdua ya, untuk merefleksikan diri kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang harusnya sih bisa diperbaiki dengan tidak sulit ke depannya. Amin. Semoga dilancarkan semuanya teman berdua, khususnya buat kamu yang punya rencana besar dalam waktu dekat ya. Semoga diberikan kemudahan dan juga diberikan titik terang yang semakin menjadi panduan kamu untuk bisa menjalani semuanya. Amin. Lanjut teman berdua, aku menyapa juga buat kamu yang udah menemaniku malam hari ini di pas jam 10 malam. Ada lagu Indonesia selanjutnya untuk kita dengerin bareng teman berdua. Ada satu hits yang aku siapkan dari Judika kali ini ya, dengan hitsnya ini termasuk lagu-lagu baru Judika teman berdua. Ku Sedang Sayang-Sayangnya. Waduh, kayaknya lagunya juga bakal mellow banget nih, sesuai dengan perasaan kamu malam hari ini teman berdua, yang berusaha untuk beristirahat dan juga sambil dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro2, bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Mengutip dari laman BMKG, bentuk dari bencananya sendiri bisa berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Bila bencana ini terjadi, dipastikan akan memberikan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Dampak bencana hidrometeorologi juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan lainnya.

Easy On Me teman berdua dari Adele menemani kita malam ini ya. Dijaga malam jangan galau malam-malam. Saatnya aku untuk membacakan beberapa pertanyaan dan juga request. Wih, nanya apa Pi? Nanya ada gak lagunya? Ada satu lagu tadi udah kita dengerin juga sebelumnya. Ada The Script, The Man We Can Be Moved. Lagu yang udah kita nikmatin bareng teman berdua. Menyapa kali ini untuk yang udah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar setia RRI Jogja ini kembali hadirnya apa ya. Selamat malam semuanya, selamat bertugas ya untuk yang siaran. Semoga lancar selalu kesehatannya, terus juga keberkahan, amin. Titip lagu dong, Mahal Ini Melawan Restu untuk seluruh yang lagi dengerin Pro 2 Jogja. Terima kasih RRI Pro 2 Jogja, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Mahal Ini yang judulnya Melawan Restu sudah kita siapin. Abis ini ya, jangan kemana-mana. Ada juga Nia, halo Nia, lagu kamu kayaknya beat up ya. Bisa sih aku settingin, tapi jam 11 ya. Ada juga lagu yang udah ditunggu, ada Tulus yang judulnya Ingkar. Thank you kakak, sama-sama selamat malam, sama-sama juga. Lagunya udah dikirim sama Villa yang ada di Klaten. Selamat juga untuk dari Klaten kita ke Jakarta teman berdua kali ini. Ada yang request lagunya Angie Calvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat yang lagi siaran, semangat terus siarannya. Stay tune dari RRI Digital kak di sini. Okay, thank you ya. Terus juga ada Kak Tri di Pelayan. Selamat malam Kak Tri di Pelayan. WhatsAppnya nanti kita baca. Karena lumayan panjang ternyata ya. Ada kata-kata hari ini yang kayaknya lebih bermakna kalau kita kasih space khusus nanti di segmen selanjutnya. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM,

Jura Yunita yang judulnya Keluarga ini udah di request sama siapa ya? Sebentar, sabar ya. Sudah di request sama yang udah bergabung di 0811-2511-025. Selamat malam Mas Fuad ya, yang lagi dengerin kita lewat streaming di jarak yang cukup jauh dari sana. Ada lagu Tata Janeta, korbanmu sudah kita siapkan. Selain itu teman berdua, mencapa juga untuk Kak Tri di Pelayan sesuai dengan janjiku. Aku akan bacakan kata-kata hari ini dari Kak Tri di Pelayan. Yang request lagunya Brian McFadden, Like Only Woman Can, sudah kita siapin malam ini ya. Kata-kata hari ini dari Kak Tri di Pelayan. Kita sering terlalu terobsesi ya dengan kata-kata sampai hingga lupa menikmati kata sedang. Sedang berjuang, sedang berproses, sedang tertatih, bahkan sedang terluka. Padahal bagian terbaik dari sebuah perjalanan adalah segala hal yang membentuk kita dari sepanjang jalur ya, pendakian. Sepanjang jalur pendakian, bukan cuma saat berdiri di titik tertinggi saja. Jangan pernah merasa tertinggal dengan orang lain karena setiap orang punya jalurnya masing-masing. Tetap semangat semua teman-teman Pro2 tersayang. Request lagunya Brian McFadden, Like Only Woman Can. Selanjutnya kita siapkan teman Pro2. Sambil aku mengingatkan juga masih ada waktu ya buat kamu yang punya referensi lagu bagus di WhatsApp Pro2 FM malam ini di 0811-251-1025. Apakah lagu ini yang kamu maksud, Kak Tri di Pelayan? Intronya sudah terdengar di sana ya. Semoga aja terdengar dengan clear teman Pro2. Dimanapun kamu berada yang sekarang lagi memantau siaran Pro2 FM Jogja.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Evergreen dari Westlife udah kita dengerin ya Kak. 3D Pelayan udah request lagunya, makasih udah diputerin sama-sama. Makasih juga ya udah dibantu untuk lagu-lagu yang kamu request malam hari ini. Siapapun kamu teman Pro 2 yang udah bergabung di Pro 2 FM Jogja, jaga malam, jangan galau malam-malam. Hampir jam 11 malam teman Pro 2. Suatu hal yang dinikmati itu ternyata tidak terasa teman Pro 2. Artinya aku harus pamitan karena setelah ini akan ada jazz music yang lanjut menemani kamu ya, sampai dengan jam 12 malam nanti di jaga malam, jangan galau malam-malam. Nanti jam 12 Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi dengan teman Pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih untuk bersamanya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman di Fable, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif, bikin musisi lokal naik kelas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini sudah mulai beranjak dari tempat tidur untuk bersiap-siap menjalankan aktivitasnya di hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya. Vina temani kamu ya pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 9 pagi aku bakalan temani kamu. Dan hari ini gak cuma ada Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu. Dilanjut ada santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam. Jangan galau malam-malam buat temenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dan sekarang kita awali dulu dengan non-stop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Dan nanti Vina bakalan balik lagi temenin kamu jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kisah Nabi Lut alaihissalam. Hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh dua pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut menikah dengan Walihah dan memiliki dua anak perempuan, yaitu Raitsa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita.
1: Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu?
2: Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai,
0: jawab salah satu orang.
1: Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas,
0: kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka.
3: Mohon ampuni kami, Tuhan.
2: Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu.
0: Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak.
2: Hei, coba kalian lihat ini.
4: Ada apa? Apa kau menemukan emas permata?
0: Tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda.
5: Pemuda ini akan menjadi tawanan kami.
0: Mereka pun pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya.
3: Maafkan ayahmu ini, nak, karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan.
0: Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka, Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun, kaum Nabi Lut tetap saja menolak.
2: mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki.
0: Tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah tiga orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut.
6: Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu?
0: Gadis itu terkejut dengan kedatangan tiga pemuda tampan tersebut.
7: Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki.
0: Jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini.
7: Suamiku menerima tiga tamu. Mereka semua sangat tampan.
5: Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik.
0: Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya.
2: Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada tiga pemuda. Berikan mereka kepada kami atau kami akan merebutnya dengan paksa.
0: Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak. Dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka.
3: Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka.
0: Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa,
8: Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu dan mereka tidak akan dapat mengganggumu.
0: Subhanallah, ternyata tiga tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba.
2: Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun.
9: Ada apa dengan mata kita semua?
0: Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi. Karena sesungguhnya, hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya. Dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa.
10: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
11: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
11: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bisa habis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari konservasi Das Universitas Gadjah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar, tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

0: FM。Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Vina Muviana.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat guna meningkatkan pengawasan layanan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan nasional. Langkah ini diambil menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan serta kasus korupsi yang menjadi sorotan publik luas. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji pembentukan unit pengelola pengaduan masyarakat terintegrasi. Unit tersebut disiapkan untuk menerima pengelola dan meneruskan laporan publik kepada kementerian terkait secara efektif. Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Selain itu, Kementerian Agama juga memastikan seluruh proses penyelenggaraan rumah ibadah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Haji Abdullah Suud, SAG MSI, menanggapi perkembangan proses administrasi Gereja Misi Sejahtera di Kabupaten Bantul. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama maupun keyakinan.
0: Info Pro 2.
1: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama KJRI Davao terus memantau perkembangan situasi pasca gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah Mindanao Selatan Filipina. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI, Heni Hamidah, menyatakan sejauh ini belum terdapat informasi mengenai WNI maupun pekerja migran Indonesia yang terdampak akibat gempa tersebut. Pemerintah menghimbau seluruh warga negara Indonesia dan PMI di Filipina untuk tetap waspada serta terus mengikuti perkembangan informasi dari otoritas setempat.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngantuk jam segini, yang masih pengen tarik selimut, yang masih pengen tidur. Udah gak bisa, sekarang waktunya bersiap-siap ya untuk menjalankan aktivitas kamu di hari ini. Dan tentunya ada aku, Vina Mufiana, yang bakalan menemani kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: Hari ini Jogja cerah sekali dengan cahaya yang sudah sangat meninggi. Udaya lagi. Udara yang udah mulai, aduh enak banget teman Pro 2. Jam segini tuh masih aman lah kalau misalnya pengen menghirup udara segar ya kan. Ini tuh udara yang enak banget dinikmati kalau misalnya lagi di daerah perdesaan, sawah-sawah yang banyak. Asli enak banget sih. Cuma kalau misalnya kamu lagi di area perkotaan, ya gak apa-apa. Bisa juga kok teman Bro 2, jam segini sih masih belum terlalu banyak polusi ya, kalau misalnya kamu belum sampai di jalan raya. Tapi kalau misalnya masih ada di sekitaran persimpangan, belum sampai ke jalan utama, masih bisa kok menghirup udara segar di pagi ini ya kan. Karena menurut aku, hari ini lumayan cerah, terus kayak udaranya seger, jadi rasanya refreshing, walaupun ya tetap harus kerja ya kan. Semangat ya teman Bro 2, Vina temani kamu deh sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Bro 2, aku bakal jadi teman terbaik kamu yang memainkan lagu-lagu enak yang tentunya juga bakal nemenin aktivitas kamu ya dari jam 7 pagi ini. Yang mungkin ada di antara kamu yang lagi siap-siap ataupun yang udah dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Kalau kamu pengen diputerin lagu favorit kamu, boleh banget teman Bro 2, tinggal kasih tau ke Vina aja kamu pengen diputerin lagu apa ya. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Oke, sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, nanti habis ini aku bakalan update ya informasi di Super Sport Review teman Pro 2. Ada kabar baru nih dari Marc Marquez yang lagi happy banget teman Pro 2, karena kemarin dia baru aja mendapatkan podium di MotoGP Hungaria 2026. Nanti info detailnya bakalan aku sampaikan habis ini ya di Super Sport Review.
1: Your this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Manajer umum Ducati Corse Gigi Dall'Igna mengaku kelelahan secara emosional setelah Marc Marquez mencetak sejarah pada MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Batalon Park akhir pekan lalu. Marc Marquez memenangkan MotoGP Hungaria usai mengalahkan Pedro Acosta dan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Kemenangan itu membuat Marquez mencetak sejarah sebagai kemenangan ke-100 dalam karirnya di Grand Prix dan kemenangan ke-100 untuk Ducati. Selain itu, kemenangan di Batalon Park adalah yang pertama dan juga podium pertama The Baby Alien di MotoGP 2026. Karena itu, kemenangan Marquez disambut begitu gembira hingga kelelahan oleh Gigi Dall'Igna. 4 tim telah dipastikan lolos ke semifinal setelah berakhirnya seluruh fase grup Piala AFF U19 2026. Kamboja menjadi tim terakhir yang menapakkan kaki mereka di babak 4 besar. Kamboja mengikuti jejak timnas Indonesia U19, Thailand, dan Australia. Lolosnya Kamboja di babak semifinal ini jadi sebuah kejutan tersendiri karena mereka bisa membuat Vietnam yang lebih diunggulkan masuk ke kotak di fase grup. Timnas Indonesia berhasil naik peringkat setelah mengalahkan Mozambik 1-0 dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia sekarang menempati ranking 118 dunia dari sebelumnya ada di peringkat 119. Tim Garuda berhasil mendapatkan tambahan 5,69 dengan kemenangan atas Mozambik. Timnas Indonesia sekarang mengumpulkan 1157,14 poin. Jarak Indonesia juga terbilang dekat dengan dua tim yang berada di atasnya, yaitu Gambia dan Sudan.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Kalau pagi hari ini kamu mau mampir ke pom bensin dulu teman Bro 2 buat isi bensin, karena tadi waktu lagi manasin motor, kok bensinnya udah tinggal 2 garis ya kan. Daripada mogok di jalan, mending isi bensin dulu teman Bro 2. Cuma aku mau ngasih tahu aja, jangan kaget kalau misalnya kamu yang biasanya beli Pertamax harganya 12.300, sekarang udah berbeda teman Bro 2, jadi 16.250 per liter. Jadi Pertamina Patraniaga ini lagi naikin harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green teman Bro 2 mulai hari ini. Jadi harga Pertamax yang kemarin sekitar 12.300 sekarang jadi 16.250 per liter. Sementara buat Pertamax Green 95 atau RON 95 ini naik dari 12.900 jadi 17.000 per liter. Jadi pastikan lagi ya dompetnya ada uang sekitar segitu, oke? Karena biasanya kan kayak yaudahlah beli seliter 12.000 nggak apa-apa, tapi sekarang udah berubah teman Bro 2 ya. Jadi pastikan nanti ketika kamu sampai di pom bensin uangnya cukup, oke? Dan ini juga sudah disampaikan sama sekretaris perusahaan Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun, bilang kalau penyesuaian harga ini itu dilakukan berdasarkan evaluasi berkala sesuai formula yang ditetapkan sama pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan juga harga pasar ekonomian teman Pro 2. Jadi Pertamina memastikan pasokan Pertamax dan juga Pertamax Green ini tetap tersedia di seluruh jaringan SPBU teman Pro 2 ya, walaupun memang harganya harus naik mulai hari ini. Nah, kalau untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite-nya masih sama sih, 10.000 per liter gitu ya. Nah, kalau biosolarnya tetap 6.800 per liter. Jadi mulai ada perubahan di hari ini teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kalau nanti kamu sudah sampai di pom bensin, gak kaget ya. Karena kamu udah dapat infonya dari aku.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Produa Indo Hits persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
3: Teman Produa, ini dia jawara baru kita di Produa Indo Hits.